0: judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa, guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3

Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled Al-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Maggie.

Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi pagi ini saya Astu Landari yang tentunya bersama Anda 30 menit ke depan kita berada di Jambi menyapa dalam opini publik Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung pendengar dan juga pemirsa dan memulai aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Kita akan membahas satu topik mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang ada di Kota Jambi. Dan tentunya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung

0: Ya, saya yakin Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor sembari juga mendengarkan siaran kami yang sedang dalam perjalanan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Anda yang di rumah sedang menikmati sarapan pagi sembari mendengarkan radio RRI Jambi Pro 1 RRI. Apa kabar untuk Pak Mustofa? Selamat pagi Pak Mustofa yang ada di Rimba Bujang, ada Bang Jice juga. Kemudian semua pendengar Pro 1 RRI Jambi, Bang Rudi dan juga Ibu Domi, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Jambi di mana saja Anda berada. Selamat pagi semuanya, yang pasti Anda yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi pagi ini ya. Selamat memulai aktivitasnya dan tentunya pendengar di Jambi menyapa opini publik pagi ini. Saya mengajak Anda untuk menanggapi atau berkomentar terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan,
0: terang nih ya. Kenapa?
1: Cuacanya cerah.
0: Tidak terlalu cerah Pak Mus di Jambi, agak mendung gimana gitu ya.
1: Ya sama, kemarin pagi, siang sampai sore, jam 5 itu panas.
0: Iya.
1: Tapi itu maghrib langsung angin, langsung petir, angin dan.
0: Iya, sama
1: tapi
0: berarti.
1: Masih agak dingin, tapi kayaknya hari ini cerah juga nih.
0: Oke, baiklah. Baik Pak Mus, informasinya ya. Pagi ini di opini publik tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Apa tanggapan dan juga komentar Bapak?
1: Ini kabar gembira ya.
0: Iya, kabar gembira dan baik sekali.
1: Maksudnya saya dari masyarakat kan bahwa kan menanggapi sangat gembira kan gitu.
0: Iya.
1: Sampah kan dibilang kan barang yang tidak berguna kan gitu.
0: Mm-mm.
1: Kok bisa diolah menjadi sumber energi listrik kan gitu.
0: Betul sekali.
1: Narasa sekali, mudah-mudahan terrealisasi dengan sebaik-baiknya.
0: Amin. Kita akan dukung nih Pak ya. Baik.
1: Didoakan lah mudah-mudahan cuma di Jambi atau seluruh mungkin di provinsi Jambi ada 9 kabupaten atau 2 kota madya ya. Sumber listrik itu kan sangat diperlukan dari kalangan menengah bawah atas semuanya kan perlu kan.
0: Okay.
1: Jadi sampah itu bisa diolah menjadi sumber energi listrik itu sangat sangat bagus sekali. Dan juga para masyarakat ya mungkin udah tahu peraturannya tuh kan, cara buang sampah, cara naruh sampah dan lain sebagainya kan itu. Mudah-mudahan nanti jalan dengan baik pembangunannya mungkin ya sentralnya tuh kan Mbak, mungkin lokasinya luas ya Mbak ya.
0: Iya benar,
1: itu kan banyak jadi kan tentu lokasinya luas, terus mungkin yang lebih tahu yang bekerja di itulah ya di bidang itu kan. Pokoknya saya dukung dengan doa, mudah-mudahan terrealisasi, terwujud dengan baik. Sehingga kalau dari dulu kan pasangan aja masih ngomong masalah sampah. Jadi kalau udah ada
0: solusinya, kan, benar.
1: Energi, listrik, itu sangat bagus sekali, mudah-mudahan.
0: Kita sebagai masyarakat kita sangat mendukung sekali daripada gebrakan ini ya Pak Mus ya.
1: Dan terwujud dengan baik, bisa berguna untuk ya semua masyarakat gitu lah ya. Karena listriknya semuanya butuhkan kan, ya untuk lampu, untuk masak, untuk internet, air, listrik semua itu. Mudah-mudahan berjalan dengan baik pembangunannya, infrastrukturnya dan mungkin transportasinya sampai itu kan butuhkan kendaraan besar juga kan. Mudah-mudahan terbangun dengan baik, mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan baik, dengan lancar.
0: Ya, amin.
1: Tidak baik. Kita coba, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Mustofa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan mendengar Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI.

0: uang kemana, blok ke sana dulu, nanti Mbak Udan kalau Ari ke desa gitu kan.
1: Iya, siap, siap.
0: Mbak Udan ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan Anda yang ingin menanggapi atau berkomentar di opini publik pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat semangat pagi Bang Juli.
1: Pagi semangat.
0: Iya, ngomong-ngomong sampah di rumahnya udah dibuang belum?
1: Alhamdulillah bersih, beres.
0: Alhamdulillah, lingkungan bersih pastinya.
1: Kalau plastik, plastik kan dibakar. Kalau yang misalnya yang organik gitu kan, biasanya ditumpuk-tumpukin gitu lah, ditimpuk.
0: Iya, oke baik.
1: Seperti kulit pisang gitu kan.
0: Kita bantu pemerintah yang saat ini tengah apa namanya memberikan inovasi baru ya, PESEL ya, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Apa tanggapannya nih Bang?
1: Saya mendukung sekali ya ini apa namanya energi sampah menjadi listrik. Saya ini bukan sekedar wacana Mbak Bulan ya.
0: Iya.
1: Tapi langsung action gitu, langsung
0: action turun ke lapangan langsung gitu ya.
1: Iya, langsung dijalani. Mbak Bulan ya.
0: Iya.
1: Ya terus ada kerjasama sama 5 kabupaten juga tadi saya dengar. Ini kan bisa juga disosialisasikan juga ke bukan hanya kecamatan, daerah, tapi sekolah juga nih ya ini.
0: Benar.
1: Yang
0: bisa
1: menyadarkan TK malah.
0: Iya.
1: TK SD SMP
0: ke kesatuan juga. Kesatuan pendidikan juga ya gitu ya.
1: Ya, kesatuan pendidikan untuk membantu kan. Guru-guru mensosialisasikan jalur sampah itu ya.
0: Oke. Baik.
1: Namanya Pak Sampah. Sampah-sampah. Sampah-sampah.

0: sudah banyak apa nama kebiasaan juga kan Mbak Ulan ya, bisa
1: iya,
0: lengkap
1: betul.
0: untuk dua tempat. Kalau keliling-keliling kan agak banyak mata biaya juga keliling kan, ke rumah-rumah gitu kan, mungkin lebih ada tempat satu RT ada satu tempat gitu kan, kita tempat buat bawa sampahnya, jadi keliling-keliling sampah tuh hanya lagi di situ kita keliling ke rumah. Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik.
1: Amin.
0: Energi dieselnya kan. Kita jalan ke bulan ya.
1: Oke, baiklah Bang Juli.
0: Terima kasih waktu di bulan.
1: Ya, terima kasih kembali.

0: Imam Fadi Wali, Mbak Wulandi.
1: Iya.
0: Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nampak dari suaranya tuh ada mengundang kerinduan gitu.
1: Allah Akbar. Udah sarapan belum nih, Bang? Udah ngopi belum?
0: Nih, belum nih. Belum. Ngopi dan merokok.
1: Oke, baik-baik.
0: Ya. Tanggap... Aku sarapan dulu, kopi dan merokok dulu ya.
1: Iya, sambil dengerin suara aku ya, Bang ya.
0: Ya, itu kan salah sama ini.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana darahku ini tadi 180 bisa jadi 130, itu ngapa? Ada mengandung makna suara ini, menentangkan kesejukan hati. Gitu.
1: Baik. Baik, ini kita bicara mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang insya Allah ini sedang dalam proses nih di Provinsi Jambi. Apa tanggapannya?
0: Kita sebagai masyarakat sangat mendukung sekali itu kan.
1: Iya, benar.

0: juga. Nah, karena sampah ini kan dari per rumah itu kecil-kecil jadi membesar. Karena macam mana pemerintah itu bisa menekan sampah ini tidak per ratus ton sehari kan?
1: Betul.
0: Kalau saya rasa dari RT setempat atau dari memang dana itu daripada kucur buat ini dibuat untuk

0: Nah, itu aja, Mbak, ya. Semoga
1: Oke,
0: ditanya
1: baiklah.
0: wassalamualaikum.
1: Terima kasih
0: Serius.
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda ingin menanggapi untuk opini publik pagi ini, saya nantikan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Minto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, Mbak. Selamat sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana, Mbak, kabar?

0: pemerintah, terkhususnya dari dinas lingkungan
1: Iya,
0: hidup ya.
1: benar sekali. Jadi ini merubah sesuatu yang sudah bertahun-tahun berjalan itu sulit sekali kelihatannya.
0: Iya.
1: Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya udah dari dulu merasa ya pemerintah Jambi agak ketinggalan sih, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi harusnya ini udah jalan dari beberapa tahun yang lalu. Karena kita contoh paling dekat itu, yang terakhir saya lihat itu di Palembang, itu udah jalan gitu.
0: Oke,
1: Jadi
0: baik.
1: nggak ada lagi sama sekali tempat pembuangan sampah itu di pinggir jalan utama
0: Iya.
1: ataupun di depan lorong gitu.
0: Apalagi

0: dulu nih, selesaikan dulu nih masalah pembuangan sampah di dalam kota nih.
1: Oke, benar, benar.
0: Nah, kalau misalnya ini udah jalan, kan memang awalnya pasti akan banyak pro dan kontra ya. Tapi saya rasa ini sesuatu yang baik dan bagus.
1: Tapi tidak nah, apa terlambat lagi, daripada tidak sama sekali Pak Minto ya.
0: Benar, ya. Saya juga mendukung dan tidak menyalahkan. Benar, akhirnya benar. Kan pemerintah Jambi Tempo terutama akhirnya belajar juga dari tempat lain gitu.
1: Iya betul betul.
0: Bahwa sampah kita ini selama bikin muka kita ini kayak kita ini udah ganteng dan cantik, tapi ada noda-noda di situ gitu.
1: Iya benar benar benar.
0: Kita lewat jalan utama contoh Jalan Jenderal Sudirman itu berapa titik tempat sampah gitu. Yang walaupun kita atur jam pembuangan sampah, tapi tetap aja mbak, namanya masyarakat kan macam-macam.
1: Benar, benar.
0: Dilarang buang sampai jam 8, jam 10 dia jam 10 pagi setelah diambil dia dibuang.
1: Iya, iya. Tapi nah, ini pemerintah kota tengah berupaya nih Pak Minto, bahkan memasang CCTV
0: saya mendukung
1: dan penjagaan.
0: Betul, saya mendukung. Jadi harapan saya kita sebagai masyarakat umum juga sadarlah bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya baik,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Dan merubah kebiasaan itu benar, merubah kebiasaan itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa, ya kan? Nah, bagian kecilnya adalah ya mulai dari diri kita lah. Kalau emang selama ini kita ada satu pelaku yang buang sampah di pinggir jalan, ya jangan lagi, gitu loh.
1: Ya kan? Pelan tapi nah, pasti kedua, insya Allah ya Pak Minto ya.
0: Iya, bismillah insya Allah bisa. Yang kedua kita juga harus pikirkan solusinya. Kan sekarang digiatkan untuk ambil sampah dari rumah ke rumah, ya kan, pakai sepeda roda tiga gitu kan. Nah itu kan salah satu sebenarnya buka peluang untuk pekerjaan juga buat tetangga-tetangga kita yang mungkin selama ini pengangguran atau serabutan.
1: Iya benar-benar sekali.
0: Jadi bisa berkoordinasi dengan RT setempat ya, dengan kelurahan, karena di perumahan saya udah jalan seperti itu.
1: Masya Allah luar
0: jadi
1: biasa.
0: Jadi kita cuma bayar sekitar 30-40 ribu, sebulan, tapi itu kita udah siap sampainya diambil gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, harapan saya ya semua yang terbaik lah untuk Kota Jambi terutama ya Mbak ya. Ya tadi itu tadi kita sebagai individu ya berharap punya kesadaran lah bahwa sesuatu yang dibuat untuk kebaikan itu kita harus support, apalagi yang instruksinya dari pemerintah. Karena pemimpin kita ya pemerintah gitu loh.
1: Karena untuk kebaikan ini kita juga ya Pak Minto ya.
0: Iya, benar. Jadi kan kalau Kota Jambinya juga bagus, bersih, Kota Jambinya juga bersih, ya kita juga akan senang dan apa ya, lebih sehat lah kalau lihat di jalan-jalan gitu loh.
1: Iya, jangan kita kagum dengan daerah lain, tapi daerah kita seperti ini gitu ya. Kita rubah mindset dan kita buat seperti itu gitu ya.
0: Iya, kita mau kita mandi lapang rumput tetangga yang hijau, tapi di halaman rumah kita becek gitu.
1: Baik, baik, baik.
0: Tapi saya berharap sih ini akan bergeser ke sini ya, karena yang paling kencang kemarin kan daerah Kasangjaya sana. Nah, yang masih belum saya lihat di Tanjung Lumut nih. Saya tiap hari lewat sini lihat sampah luar biasa.
1: Oh, tempat pembuangan sampah masih ada? Masih belum?
0: Oh, masih di pinggir jalan umum malahan kalau di Tanjung Lumut ini.
1: Jadi baik, baik. Ini akan disampaikan nanti ya pada narasumber kita yang mungkin bisa mengecek langsung ke lokasi. Di daerah mana tadi Pak Minto?
0: Iya.
1: Tanjung Lumut.
0: Tanjung Lumut, oke. Okay. Ya, mungkin kalau sini maksudnya Talang Bakung ya, kalau saya nggak salah.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini memang udah jadi benar-benar jadi isu, karena yang ngambil sampah dari DLH sendiri bukan mobil kecil, udah mobil besar, jadi saking banyaknya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa didengar dan ada action-nya lah, Mbak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Pak Minto ya.
0: Terima kasih banyak, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, harapan dan juga untuk pemerintah serta masyarakat kita juga diminta ya kesadarannya. Baik, halo, assalamualaikum. Penelpon terakhir ada Bang Rudi. Halo. Iya, terputus sepertinya nih. Bang Rudi sudah gabung tadi, kenapa terputus? Boleh diulang kembali? Saya nantikan di 5 menit terakhir ya untuk Anda yang ingin menanggapi pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Rudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
1: Iya, kenapa terputus tadi?
2: Tadi kan sambung Mbak Ula.
1: Baik, baik. Ini isu yang penting sekali ya, dan pastinya tentang sampah. Nah, banyak sekali tanggapan dan komentar dari para pendengar kita. Seperti Bang Rudi, apa nih tanggapannya?
2: Iya, ini juga sampah Mbak Ula, ini momok bagi kita Mbak Ula. Kita nggak bisa pakai Mbak Ula, kita nggak bisa kerja sendiri Mbak Ula. Ini berjenjang Mbak Ula, ada dinas kebersihan, penduduknya, masyarakatnya juga harus kreatif juga Mbak Ula. Apalagi ini mau dijadikan untuk jadi listrik ya Maulan, ini sangat bagus sekali Maulan.
1: Benar-benar.
2: Tapi kalau di perkotaan ini masalahnya ini banyak sampahnya Maulan.
1: Iya.
2: Kalau di pedesaan ini kurang dia ya, karena kita bisa mengukurnya atau
1: mengubur,
2: membakarnya Maulan. Kalau di perkotaan, kalau di perkotaan kan juga susah membakarnya karena rumahnya juga dempet-dempetan itu Maulan itu susah.
1: Iya. Pemukiman ya, padat penduduk ya.
2: Iya benar. Ini kan ini semua di daerah semua sudah dilaksanakan Maulan, enggak kegiatan ini Maulan. Tapi ya kita Jambi walaupun terlambat ya nggak apa-apa Maulan itu kan bagus juga. Di situ kan juga bisa membuka lapang kerja Maulan, bisa di perumahan tuh bisa mengambil-ngambil itu sampah-sampah gitu. Jadi kan ada pekerjaan gitu. Tapi ini tergantung juga masyarakatnya, pemerintah. Kalau kita buang sampah itu nggak diambil juga, akhirnya numpuk juga gitu Maulan. Karena itu harus bersinergi antara masyarakat, pemerintah, antara dinas kebersihan, itu harus bersinergi dia. Karena kalau tiap hari diambil mungkin saya rasa nggak numpuk Maulan. Mungkin kan ini mungkin seminggu atau dua minggu itu tetap numpuk. Di pasar tengeti juga gitu Maulan. Kalau nggak diambil seminggu dia pasti numpuk di situ. Ya kan ada masalah bau juga apa juga itu. Penyakit juga akan datang di situ. Nah itulah kalau dapat itu ya semua lancar Maulan, dari pihak pengambil sampahnya, dari masyarakatnya juga harus kreatif juga, milih-milah juga yang basah, yang kering, yang botol itu yang masih bermanfaat itu Maulan dimanfaatkan.
1: Bisa didaur ulang ya Pak Rudi ya.
2: Itu baik. Maulan benar. Karena apalagi kita ada bank sampah yang Maulannya, tapi kelihatan ini nggak jalan dia itu Maulan. Walaupun jemput bola kelihatannya nggak jalan juga dia. Karena juga itu hangat-hangatnya di depan aja, akhirnya juga sudah itu hilang dia Maulan. Sudah tuh sudah numpuk lagi, baru timbul lagi dia masalah. Itu karena itulah masyarakat, pemerintah, dinas kebersihan itu harus bersinergi lah Maulan. Bagaimana kita untuk mengolah sampah ini biar jadi menggunung, karena kalau sudah menggunung itu akan bencana Maulan, di mana itu sampah itu menggunung, akhirnya dia jadi longsor itu Maulan, akhirnya jadi pemukiman juga dia menumpuk, itu akhirnya kembali udah ke manusia juga Maulan. Manusia kembali ke manusia juga itu lagi. Itu aja Maulan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda di Jambi Menyapa dalam Opini Publik Pro 1 RRI ya. Bicara terkait mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik, pendengar, kita berharap semoga ini dapat realisasi. Dan pengelolaan sampah menjadi energi ini juga merupakan solusi ya untuk mengatasi masalah sampah sekaligus menyediakan sumber energi alternatif. Nah pastinya dengan teknologi yang tepat dan kesadaran masyarakat, sampah tidak hanya menjadi limbah tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Saya Stulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan setelah ini kita akan bersama dalam Jambi Menyapa, Dialog Jambi Menyapa Pro 1 RRI Jambi bersama rekan Sri Wayuni dan juga bersama dengan nanti narasumber kita ada Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kemudian ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
3: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
4: FM 88

0: kami pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ketahui bahwa persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Dan seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, tentunya juga volume sampah yang ada di wilayah Provinsi Jambi juga terus bertambah. Dan jika ini dibiarkan dengan kondisi yang tidak dikelola dengan baik, kemudian kondisi ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, kesehatan, hingga gangguan kualitas hidup masyarakat. Karena itu memang diperlukan pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting yang harus terus didorong, bukan hanya sebatas pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga bagaimana sampah

0: dapat dikelola secara terpadu, kemudian bisa mengurangi dari sumbernya dengan melakukan pemilahan, daur ulang, dan lain sebagainya. Lantas kemudian seperti apa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan apa saja yang menjadi tantangannya, kemudian seperti apa keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan bersih, khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Kami akan membahasnya bersama nanti dua narasumber kami yang terhubung melalui line telepon kami di kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi Menyapa pada pagi ini. Dan di awal kami sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Asneli Rida Daulay. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Neli.
1: Waalaikumsalam Mbak Nunung, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Ibu, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah, terima kasih.
0: Iya, baik. Baik, meskipun cuacanya sedikit mendung di sana ya Bu ya, tapi tidak menghambat aktivitas kita. Baik, terima kasih Bu Neli sudah berkesempatan bergabung bersama kami di sajian dialog Jambi Menyapa. Dan pagi ini satu topik akan kita angkat berkaitan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebelum kami ingin mengetahui seperti apa pengelolaan sampah berkelanjutan yang saat ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mungkin Bu Neli bisa menggambarkan sedikit ya secara umum bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Jambi saat ini, Bu. Silakan.
1: Baik, Mbak Yuni, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin secara sekilas saya sampaikan bahwa volume sampah di Provinsi Jambi ini terus akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus menggeliat. Dan kalau misalnya ya, misalnya penduduk Jambi saat ini, Provinsi Jambi sekitar 3,8 juta, berarti ada sekitar 1.900 atau 1.800 ton per hari sampah yang harus dikelola. Dan ini kalau dibandingkan dengan fasilitas atau infrastruktur pengelolaan sampah yang ada di masing-masing kabupaten kota, tentu sangat kurang ya, sangat kurang. Dan memang itu terlihat bahwa banyak TPA, ada sekitar 5 tempat pemrosesan akhir sampah di Provinsi Jambi, mengalami kendala dalam mengelola sampah tersebut, sehingga mereka masih mempraktikkan sistem open dumping di TPA. Mestinya yang terbaik itu adalah sanitary landfill atau minimal kontrol landfill, tapi ternyata yang 5 TPA tersebut masih mempraktikkan open dumping. Hal ini merupakan indikator yang jelas ya bahwa pengelolaan sampah di Provinsi Jambi masih sangat berat untuk menuju baik. Mungkin begitu Mbak dari saya.
0: Baik. Kemudian saat ini program apa nih atau kebijakan apa yang tengah dijalankan DLH dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan barangkali Bu Neli?
1: Baik. Jadi mungkin kita bedakan dulu kewenangan ya. Untuk kabupaten kota, mereka memiliki wilayah operasional sendiri karena memiliki wilayah. Jadi mereka lah yang menangani praktek atau implementasi di lapangan secara langsung bagaimana mengelola sampah, apakah di level rumah tangga sampai dengan komunitas sampai ke berujung di TPA. Dan di DLH Provinsi Jambi dalam hal ini bertugas untuk menyusun kebijakan atau mendukung implementasi kebijakan, apakah melalui keluarnya kebijakan-kebijakan strategis ataupun regulasi dan lain sebagainya sebagai perpanjang tanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saat ini kami berusaha, ada dua hal utama yang kami usahakan. Yang pertama adalah menumbuhkan sebanyak mungkin kesadaran untuk menerapkan pola pengelolaan sampah reduce, reduce, recycle di level rumah tangga dan level komunitas. Dan ini akan terwujud jika semakin banyak bank sampah atau TPS 3R yang aktif dan menggeliat di akar rumput. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat terobosan. Yang terakhir yang dilakukan adalah Gubernur Jambi menginisiasi untuk dibangun sebuah instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau ISA atau WTE, waste to energy, di Provinsi Jambi. Dan ini masih merupakan inisiasi. Namun kalau ini nanti terwujud di tahun 2028, diperkirakan waktu untuk menyelesaikannya sekitar 2-2,5 tahun, maka sebagian sampah yang ada di 5 kabupaten minimal itu akan lebih terjamin bahwa mereka tidak lagi merusak lingkungan atau dibuang ke lingkungan. Selain itu kami tentu juga mengeluarkan banyak sekali regulasi atau surat edaran ya kepada kabupaten kota agar lebih bersinergi untuk mengatasi sampah di wilayah masing-masing.
0: Baik. Halo.
1: Mungkin begitu sementaranya, Mbak Desi.
0: Baik. Baik. Bu Nelly tadi menyebutkan bahwa memang salah satu upaya untuk pengelolaan sampah berkelanjutan saat ini bahwa pemerintah sedang menginisiasi untuk pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik, begitu ya, Bu ya. Kemudian ya, kami juga ingin mengetahui progres dari inisiasi ini seperti apa sejauh ini.
1: Oke. Jadi memang ini adalah proyek strategis nasional ya, artinya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah dan untuk mengatasi juga persoalan energi. Jadi ini kebijakan nasional yang kami sambut di daerah dengan cepat dengan melakukan MOU. Jadi ada 5 kabupaten kota yang terlibat dalam MOU ini, yaitu Kota Jambi, kemudian Muara Jambi, Tanjung Barat, Tanjung Timur, dan Batanghari. Itu MOU-nya sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup 1 bulan yang lalu. Lalu kemudian juga sudah ada surat komitmen dari kepala daerah yang 5 itu dan komitmen dari kepala daerah Provinsi Jambi bahwa mereka akan mendukung pendanaan sharing untuk misalnya untuk pengangkutan sampah dari lokasi sampah itu sampai ke tempat instalasi itu nantinya. Ini pertama yang kita lakukan supaya Jambi masuk ke dalam list provinsi yang akan memperoleh bantuan instalasi PESAL ini atau WPE ini. Jauh ini itulah kemajuan yang kita bikin, dan setelah ini selesai nanti kita akan menunggu sinyal dari kementerian apakah itu sekarang ini masalah ini di bawah Kementerian Pangan ya, Kementerian Pangan, dan kita akan menunggu langkah selanjutnya. Dan secara prinsip kita akan mendukung apapun persyaratan yang diminta, kita akan memenuhi supaya ini bisa terwujud di Provinsi Jambi.
0: Baik, baik. Dan direncanakan di mana titik untuk pembangunan instalasi ini nantinya, Bu Nelly?
1: Oke, jadi setelah disurvei 5 kabupaten kota itu, ternyata yang paling sesuai itu adalah di TPA Talanggulo. Kenapa? Karena di sana luas lahan yang masih tersisa, sekarang kan sudah ada TPA ya, baru sedikit yang terpakai, masih ada sekitar belasan hektar lagi yang masih bisa digunakan untuk pembangunan instalasi. Jadi itu adalah tempat yang ideal. Kemudian secara jarak pun itulah yang paling dekat dari semua kabupaten yang lainnya untuk mencapai kota Jambi. Jadi itu pertimbangan keluasan lokasi atau area yang tersedia dan pertimbangan transportasi pengangkutan sampah. Lokasi TPA Gulo ditetapkan sebagai tempat yang akan dibangunnya instalasi itu nantinya.
0: Baik, berarti nanti konsepnya ketika memang instalasi ini sudah terbangun begitu di khususnya di TPA Talanggulo itu, artinya 5 kabupaten kota yang tadinya sudah bekerja sama ini nanti sampah-sampah dari daerah itu diangkut ke Jambi seperti itu, Bu?
1: Iya, seperti itu. Jadi nanti akan ada rutenya ya, tentu tidak akan mengganggu transportasi lainnya ya, tentu akan ada rutenya untuk dibawa ke sana. Dan itu akan langsung dibakar ya, semacam pembakaran dan menjadi energi. Nanti juga selain itu juga akan ada selain energi biru yang dihasilkan, energi ramah lingkungan, juga akan dihasilkan residu-residu ataupun produk hilirisasi yang lainnya. Misalnya, abu pembakarannya akan menjadi konblok, kemudian juga akan ada produk-produk yang bisa dipakai oleh industri dari hasil pembakaran tersebut. Jadi itu akan menjadi multiplier effort yang cukup menarik ya, cukup prospek untuk Provinsi Jambi. Dan kalau ini terjadi juga, maka Provinsi Jambi juga akan mendahului juga wilayah-wilayah lain di Sumatera. At least di Sumatera kita akan mendahului mereka. Saya sih sangat berharap bahwa ini akan berjalan lancar. Karena ini kami mendengar bahwa pendanaan dari kegiatan ini ditopang atau didukung oleh Danantara. Kita tahu ya, Danantara dalam keadaan sekarang ini memiliki sumber daya keuangan atau finansial yang kuat, dan kami berharap memang itu akan terwujud tanpa ada halangan.
0: Baik, baik. Bu Nelly, artinya ini kan sesuatu yang memang harus kita perjuangkan bersama. Lantas kemudian dari mungkin evaluasi yang dilakukan DLH, sebenarnya tantangan terbesar untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan ini apa nih, Bu?
1: Oke, jadi ini aspeknya banyak ya. Aspeknya banyak, aspek dari produsen ya. Dari produsen produsen sampah dan produsen kemasan, produsen pabrikan. Dari produsen sampah rumah tangga, ya kita melihat bahwa memang kesadaran untuk mereduce, memilah sampah itu memang sangat minim. Karena semuanya masih beranggapan bahwa, oh ini bukan pekerjaan saya. Kan ada tukang sampah, ada segala macam. Sekarang kalau Mbak Yuni bisa, apa mungkin update juga mungkin ya, saya rasa bahwa di beberapa kota besar sekarang sudah diterapkan bahwa petugas sampah tidak akan menerima lagi sampah yang dipilah dari rumah tangga. Jadi walaupun Anda memiliki kontribusi misalnya 100 ribu per hari untuk membawa sampah dari rumah ke TPS, petugas sampah tidak akan mengambil sampah saudara itu atau Anda itu jika tidak dipilah antara yang organik dan yang anorganik. Malah di DKI Jakarta malah sekarang pemilahannya tidak hanya 2 sampai 5 pilahan. Artinya ada 5 pilahan sampah, barulah petugas sampah membawa sampah tersebut. Ini merupakan kesadaran yang harus dipaksakan nampaknya, yang harus dipaksakan kepada masyarakat supaya mereka mulai berbenah bahwa memang kegiatan memilah sampah di rumah tangga merupakan kegiatan yang wajib. Kemudian dari segi produsen, kita memang berharap bahwa produsen juga paham bahwa mereka, mungkin mereka menjual barang bersih ya, misalnya menjual Indomie, menjual apa ya yang ada kemasannya. Tapi tolong diusahakan bahwa kemasan yang dipakai itu adalah kemasan yang tidak lama. Artinya alam bisa mendaur ulangnya, mengurangnya dengan tidak terlalu lama waktunya. Sekarang ini kan begini Mbak, banyak sekali sampah yang hasil kemasan itu yang ternyata bertahun-tahun pun tidak bisa dihancurkan, kecuali dengan pembakaran. Dan ini berarti kosnya besar. Jadi kesadaran produsen barang juga sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi pemakaian kantong plastik ketika berbelanja. Kita juga ke situ. Lalu juga yang paling penting juga Mbak ini, bahwa dari segi penganggaran ternyata memang dari pemantauan, ya kami bisa mengutip pemantauan dari BPKP, bahwa ternyata anggaran persampahan di Provinsi Jambi itu hanya 0,001% dari total APBD. Jadi sangat minim sekali. Apa yang bisa dilakukan dengan dana yang sedikit tersebut? Jadi saya rasa ini adalah persoalan multi pihak dan dimulainya tentu dari political will dan juga disambut dengan kesadaran masyarakat. Itu dari saya.
0: Baik, baik. Tapi juga menjadi salah satu yang tengah viral-viralnya juga nih Bu di Kota Jambi, khususnya yang memang saat ini pemerintah memberlakukan tidak ada lagi pembuangan sampah di pinggir-pinggir jalan TPS dan mungkin difokuskan pada transfer depo di beberapa wilayah regio apa yang menjadi wilayahnya. Dan ini menjadi salah satu inisiasi juga yang perlu diapresiasi. Tapi tadi ada juga di sesi opini publik kami membuka berbagai tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi mereka meminta adanya peraturan daerah barangkali yang bisa diterbitkan berkaitan dengan pembuangan sampah ini juga, karena meskipun pemerintah sudah menghimbau tidak boleh membuang sampah di TPS yang ada di pinggir-pinggir jalan, tapi realitanya sejauh ini masih kita lihat masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan-jalan itu, khususnya di wilayah Kota Jambi. Dan mungkin Bu Nelly bisa menanggapi berkaitan dengan hal ini Bu?
1: Saya pikir memang Kota Jambi termasuk wilayah kabupaten kota yang paling dilematis ya. Kami memahami kesulitan yang dialami oleh Kota Jambi dalam menanggulangi sampah di daerah ini. Dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk tidak lagi membolehkan pembuangan sampah di TPS, artinya ada pengelolaan sistem baru, kami mendukung. Lalu terkait dengan keluhan masyarakat bahwa mereka tidak paham atau tidak mengerti, itu menurut saya adalah miskomunikasi yang ringan ya, artinya ringan, dan itu akan tumbuh, pemahaman akan tumbuh berkembang bersamaan dengan waktu. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama. Ada satu hal mungkin yang perlu diingatkan kepada masyarakat, diinformasikan kepada masyarakat, untuk mengeluarkan satu peraturan daerah itu butuh proses hukum yang panjang. Sementara permasalahan sampah adalah permasalahan sekarang, urgen. Jadi mungkin harapan masyarakat keluar perda segala macam mungkin itu agak sulit saat ini dipenuhi.
0: Yeah.
1: Sebab juga pemerintah kabupaten kota juga diultimatum oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika tidak bisa membenahi masalah sampahnya dalam waktu dekat, akan ada sanksi-sanksi yang berbau hukum, yang beraroma hukum. Jadi untuk itulah mungkin kami lewat wacana atau sambungan RRI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk memahami kondisi ini dan berusaha mencari tahu informasi-informasi apapun tanpa harus banyak mengeluh atau komplain, ya. Bukan berarti ada pemaksaan, tidak.
0: Yeah.
1: Sebenarnya di dalam undang-undang persampahan, sampah itu wajib dikelola oleh yang menghasilkan sampah itu, termasuk masyarakat.
0: Yeah.
1: Selama ini kan kita dimanjakan oleh sistem. Kita dimanjakan, disediakan tempat PTPS, ternyata berantakan sampai keluarnya. Kemudian ada petugas kebersihan, segala macam.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang kita waktunya, sekarang momentumnya, karena ini memang keadaan yang memaksa, dan ada ultimatum dari pusat, bahwa kita juga harus ikut berbenah dalam mengatasi persampahan di rumah ataupun di lingkungan kita masing-masing.
0: Artinya memang keterlibatan masyarakat ini sangat penting, ya Bu, dalam keberhasilan pengelolaan sampah
1: penting,
0: itu sendiri, ya Bu Nelia.
1: Sangat penting. Apapun program, apalagi terkait bersampah ini, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mendukungnya dan untuk memperbaiki perilakunya, semuanya akan gagal total. Jadi peran masyarakat sangat penting.
0: Baik. Bu Nelly, mungkin ada target yang dicanangkan oleh DLH untuk dalam hal apa pengelolaan sampah ini dalam beberapa tahun ke depan, Bu? Seperti apa?
1: Ya, jadi kami karena ini sudah menjadi arahan nasional, ya, tentang sampah, kami akan memantau atau memonitor 5 TPA yang sekarang mendapat sanksi administrasi karena pengelolaannya secara open dumping. Itu yang pertama, jadi fokus karena ini yang paling urgen mendesak. Kemudian kegiatan untuk reduce saja, mensosialisasikan ke masyarakat itu akan diteruskan. Lalu kami juga akan meneruskan mempercepat ataupun merespon apapun persyaratan yang diminta tentang PSL ini, pengelolaan sampah menjadi energi ini. Dan juga yang paling penting adalah regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah, kami juga menjadi target kami. Sebab ya, mohon maaf, kalau untuk pengadaan infrastruktur pada saat efisiensi anggaran di daerah itu akan sangat sulit dilakukan. Namun dengan meluncurkan kebijakan-kebijakan ataupun regulasi, itu mungkin masih bisa kami lakukan pada saat ini untuk mengimbangi dinamika pengelolaan persampahan di masyarakat kita.
0: Iya, Bu Nelly tadi disinggung sedikit ada 5 TPA yang menjadi fokus di LH ini, di mana saja nih, Ibu?
1: Ya. Oh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, kemudian Muara Jambi. Oh, kalau saya tidak salah, asal dua lagi itu adalah Merangin dan Sungai Penuh. Saya nggak salah, ya. Merangin dan Sungai Penuh.
0: Artinya memang di sana yang menjadi fokus kita karena untuk pengelolaannya masih belum maksimal, begitu, Bu? Atau seperti apa?
1: Iya, karena ini, Mbak. Karena seharusnya kan sampah itu dikelola sebagian besar, diharapkan 60-70% sampah itu dikelola di rumah tangga masing-masing, di komunitas. Hanya 30% yang dibawa ke TPA.
0: Yeah.
1: Namun dalam kenyataannya sekarang, hampir 100% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dibawa ke TPA. Tentu saja dengan kondisi tersebut, TPA itu tidak bisa melakukan sanitary landfill. Tidak bisa ditimbun sampah-sampahnya karena volumenya terlalu banyak dan membutuhkan tanah uruk yang sangat besar untuk menimbunnya. Sebab itulah makanya dibiarkan aja terbuka, sampahnya dibiarkan terbuka. Seandainya masyarakat kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi, hanya 40-30% saja volume sampah yang dibawa ke TPA, masalah ini tidak akan terjadi.
0: Baik.
1: Sampah bisa ditutupi sehingga tidak ada gas metannya, tidak keluar, aromanya tidak keluar, kemudian bisa dilakukan penertibannya, artinya risiko kesehatan lingkungannya juga semakin berkurang. Namun kalau semua sampahnya dibawa ke TPA, ya akan berat, posnya akan berat, Mbak, untuk melakukan penimbunan di TPA itu.
0: Baik. Bu Nelly, sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Di sesi 3 menit terakhir, closing statement, ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan kepada masyarakat berkaitan dengan upaya kita untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Silakan, Bu.
1: Ya, baik Mbak. Ini mungkin yang pertama adalah masyarakat mungkin bisa mendapatkan informasi bagaimana pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup sangat fokus konsen dengan permasalahan persampahan, terutama infrastruktur TPA yang ada di kabupaten kota. Tidak banyak TPA di Indonesia ini yang lolos dari audit administrasi. Jadi hampir semuanya kalau diboleh sekitar 80% itu memang terkena sanksi administrasi karena tidak baik dalam mengelola TPA-nya. Dan inilah yang memaksa pemerintah kota dan kabupaten memperketat kegiatan pembuangan sampah selama ini yang diantar apa adanya ke TPS dan berhamburan keluar. Jadi ini tolong informasi ini untuk dipahami dan untuk dipakai sebagai motivasi di dalam pengelolaan sampah di rumah tangga masing-masing ataupun di komunitas. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan kepada para pelaku usaha, apakah dia produsen kemasan makanan ataupun perusahaan yang bergerak di industri yang lainnya, agar bersama-sama membangun atmosfer sadar sampah. Mungkin kalau yang produsen, sadar sampahnya adalah dengan melakukan pengemasan yang ramah lingkungan, artinya dari produk-produk yang bisa didaur ulang. Kalau produsen industri lainnya, kami berharap mereka ikut menopang atau mendukung support BPS 3R atau bank sampah di wilayah mereka masing-masing, di lingkungan mereka masing-masing. Mengapa? Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup, Mbak.
0: Iya.
1: Tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Iya, jadi butuh CSR, butuh dana subsidi, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pria itu sangat sangat diperlukan. Lalu yang ketiga, memang kami berkomitmen Provinsi Jambi, lewat BLH Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota lewat BLH masing-masing untuk bersinergi agar bersama-sama bisa keluar dari kesulitan pengelolaan sampah ini.
0: Yeah.
1: Mungkin itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Bu Nelly atas kesempatannya sudah berkesempatan bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini, Bu.
1: Terima kasih Mbak, semoga bermanfaat.
0: Iya, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Asneli Rida Daulay, dan kita masih akan berbincangkan berkaitan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, ada Ibu Neneng Susanti. Tapi jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ya Allah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
5: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
4: Enggak, jangan Halimah, jangan.
5: Ya, udah terlanjur kak.
4: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
5: Kan cuma aku aja kak.
4: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
5: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
4: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
5: Ya udah, iya maaf kak.

sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa Pagi. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dinas, ya, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam menangani sampah secara berkelanjutan adalah menginisiasi akan terbangunnya instalasi pengolahan sampah dengan diubah menjadi sumber energi listrik. Dan selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa pengolahan sampah berkelanjutan khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, ada Ibu Neneng Susanti Eshut MSI di sambungan telepon kami. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Neneng.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah berkesempatan bergabung bersama kami di sajian Dialog Jambi Menyapa. Bu Neneng, tadi kami sudah berbincang bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Memang ada inisiasi tersendiri yang memang dilakukan untuk penanganan sampah secara berkelanjutan. Dan kami juga ingin mengetahui seperti apa penanganan sampah berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kerinci. Tapi sebelum kita membahas berkaitan dengan hal tersebut, kami ingin mengetahui terlebih dahulu mungkin Bu, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci yang saat ini tengah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bu. Silakan.
2: Iya, baik, Mbak Yuni, selamat pagi ya. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengolahan sampah di Kabupaten Kerinci. Jadi memang saat ini kondisi kami di Kabupaten Kerinci masih belum keadaan sempurna ya, Bu ya. Mbak ya, mulai dari TPA yang belum ada, kemudian TPST juga sedang berproses, dan saat ini baru ada IPST. Saat ini kami sudah ada peraturan Bupati Kerinci nomor 17 tahun 2025 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan sampah, dan mulai dari pemilahan sampah dari rumah dan juga pengolahan sampahnya. Nah, saat ini kami juga bagaimana mendukung, memperkuat untuk pengolahan sampah dari hulu, yaitu dengan melakukan pilah sampah dari rumah. Nah, saat ini juga sudah ada surat edaran Bupati Kerinci untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Dan ini tentunya tidak mudah ya, dan juga melibatkan tim paruh waktu yang bekerja di lapangan sebagai agent of change ya Mbak Yuni, iya, untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Mungkin itu dulu Mbak Yuni.
1: Baik, baik. Bu Nenek tadi sampaikan bahwa memang untuk Kabupaten Kerinci ini belum ada TPA yang bisa untuk menampung sampah seperti di wilayah-wilayah lain. Nah, lantas kemudian sejauh ini, selama ini bagaimana sampah yang diangkut dari TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kerinci ini dibawa kemana Bu?
2: Iya, sebelumnya saya juga ingin jelaskan bahwa saya baru saja mendapat amanah jadi Kadis Lingkungan Hidup ini tanggal 5 Februari 2006. Yeah. Jadi memang kita tidak punya TPA atau TPST, tapi kita memiliki IPST, instalasi pengolahan sampah terpadu yang fungsinya juga untuk melakukan pengolahan, menampung sampah-sampah dari kecamatan untuk dilakukan pengolahan. Jadi memang masih kecil ya, jadi masih berupa instalasi. Nah, dalam hal ini kami juga sedang berproses untuk meningkatkan statusnya menjadi TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, ini Mbak Yuni yang sudah kami lakukan.
1: Baik. Bu, untuk di wilayah Kabupaten Kerinci ini, karena memang wilayahnya yang cukup luas juga ya, ada 18 kecamatan, dan ini tentunya menjadi suatu hal persoalan juga bagi DLH untuk bisa menangani sampah secara maksimal begitu. Mungkin dari sisi infrastruktur dan peralatan maupun alat-alat pendukung lainnya, ini kondisinya seperti apa Bu untuk bisa memaksimalkan penanganan sampah itu sendiri?
2: Iya, yang pertama saat ini kita untuk kecamatan, dari 18 kecamatan kita baru ada 11 kecamatan yang telah kita berikan armada pengangkutan. Kemudian di IPSK ini ada beberapa unit yang memang kapasitasnya masih sangat kecil untuk melakukan pilah sampah, untuk memilah, kemudian mencacah, ya, dan juga untuk kompos seperti itu. Nah, selain itu kita juga memiliki 4 TTS 3R di Kabupaten Kerinci. Jadi kondisi keterbatasan ini kita upayakan untuk optimalkan fungsinya. Jadi kondisi saat ini seperti itu, Mbak Yuni.
1: Baik, artinya untuk skala kecil sudah ada TPS 3R yang diberdayakan di sana ya, Bu Neneng ya?
2: Iya, TPS 3R-nya kami masih sekarang ini masih IPST. TPS 3R sudah ada baru 4 unit TPS 3R di Kecamatan Kayu Aro Barat, kemudian di Gunung Tujuh, Kayu Aro dan Sula Mukai. Ini yang baru ada TPS 3R-nya.
1: Baik. Artinya ini masih di wilayah apa bagian sana ya, bagian apa namanya? Hulu apa ibaratnya. Kalau di bagian hilir artinya belum ada juga TPS 3R. Ini apa yang menjadi kendala barangkali, karena memang kita ketahui bahwa pengelolaan sampah melalui sistem reuse, reduce dan recycle ini sebenarnya menjadi hal yang efektif ketika ini bisa diterapkan atau direalisasikan, Ibu Neneng.
2: Iya, betul sekali Mbak Yuni. Jadi saya juga melihat ke belakang ya, karena saya baru dilantik 5 Februari 2026, dengan memang kondisi pengolahan sampah di Kerinci ini masih jauh dari kondisi idealnya. Yeah. Di daerah ini memang belum ada TPS 3R, jadi terwakili dengan adanya IPST di Sembulun Pantai, Kecamatan Bukit Kermang. Nah, inilah yang menjadi tempat untuk pengolahan sampah di wilayah Kerinci Hilir.
1: Baik, Bu Neneng, dari 18 kecamatan, kemudian Ibu tadi sampaikan baru ada 11 kecamatan yang kita fasilitasi armada. Kemudian bagaimana dengan 7 kecamatan yang belum memiliki armada untuk pengangkut sampah ini, Bu? Apa kebijakan ataupun sistem seperti apa yang dilaksanakan di sana untuk menangani persoalan sampah itu sendiri nih, Bu?
2: Iya, jadi sesuai dengan target Bapak Bupati Kerinci, satu kecamatan, satu armada. Nah, memang baru 11 kecamatan dan 7 kecamatan belum memiliki armada. Mm-hmm. Untuk yang belum memiliki armada, ini dihandle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk 7 kecamatan ini diangkut oleh armada dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup.
1: Baik, artinya untuk 7 kecamatan ini memang difokuskan penanganannya terfokus pada DLH seperti itu ya, Bu Neneng ya?
2: Iya, karena memang dari sisi penganggaran belum mencukupi untuk menyediakan 18 armada pada tahun 2025, seperti itu Mbak Yun.
1: Baik. Kemudian ada upaya kita untuk mengusulkan kembali untuk pengadaan itu atau seperti apa nih, Bu Neneng?
2: Iya, saat ini kita fokus pada pembangunan TPST. Karena saat ini yang paling urgent bagi kami adalah pembangunan TPST dan TPA. Dalam hal ini kami juga sudah melakukan audiensi dengan Pak Menteri bersama Pak Bupati, kemudian juga meminta dukungan dari Kementerian LH dan juga Kementerian PUPR untuk membangun TPST ini, Mbak Yuni.
1: Baik, artinya ini menjadi konsep yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci secara khusus dalam menangani sampah berkelanjutan seperti itu ya, Bu Neneng ya?
2: Iya, betul. Jadi diawali dengan bagaimana pengelolaan sampah dari sumbernya. Sumber itu adalah rumah. Jadi kita awali dengan pengelolaan sampah dari rumah dengan memberikan edukasi, sosialisasi untuk pilah sampah dari rumah. Kedepannya kita akan ada satu desa. Role model untuk pilah sampah, satu desa satu kecamatan untuk pilah sampah dari rumah. Jadi kecamatan akan menentukan desa mana yang akan menjadi pilot project untuk pemilahan sampah dari rumah. Karena sesuai dengan arahan Pak Menteri Hanif saat itu, sehebat apapun teknologi, tetaplah pilah sampah dari rumah ini akan lebih efektif seperti itu.
1: Baik. Bu Neneng, apakah di Kerinci sudah ada peraturan daerah maupun peraturan apa ya yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat seperti khususnya di Kota Jambi? Kita contohkan Kota Jambi ya. Kalau Kota Jambi ini kan mungkin ada perda yang mengatur bahwa tidak boleh membuang sampah di TPS dengan TPS di pinggir-pinggir jalan, khususnya saat ini yang tengah digencarkan oleh DLH Kota Jambi. Kalau di Kabupaten Kerinci ada aturan yang menekankan agar ini menjadi apa ya, efek jera kepada masyarakat yang kita lihat bahwa memang di Kerinci itu kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya memang cukup masih rendah seperti itu.
2: Ya, betul sekali Mbak Yuni. Jadi kalau untuk perda, ini sudah ada. Bahkan perdanya itu sudah cukup lama ya, perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada lagi produk hukum turunannya yaitu Perbuk nomor 17 tahun 2025. Nah, memang dalam hal ini kita sebenarnya ingin menerapkan reward and punishment. Tetapi untuk menerapkan punishment tentunya pemerintah harus mampu memfasilitasi menyediakan sarana-prasarana untuk kebutuhan sampah. Nah, dalam kondisi ini, pemerintah Kabupaten Kerinci sedang berjuang, sedang berupaya untuk memenuhi standar minimal lah untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci. Jadi saat ini Mbak Yuni, kita masih berproses untuk mencapai kondisi ideal seperti yang sudah dilakukan dari Kota Madya Jambi.
1: Baik, baik. Bu Neneng, kita flashback ke belakang lagi bahwa tadi disampaikan memang ketika pengelolaan sampah yang berkelanjutan ini seharusnya memang didasari dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mengelola sampah. Tapi kita lihat juga bahwa kesadaran yang masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari rumah dengan upaya untuk mengurangi volume sampah yang bisa dibuang ke TPST tadi, ini menjadi hal tantangan juga yang harus dihadapi oleh DLH. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh DLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, Bu? Ada kegiatan khusus yang dihadirkan atau seperti apa nih, Bu?
2: Ya, baik-baik nih. Jadi, secara pengelolaan sampah, sebenarnya sampah itu tidak hadir di sungai, tetapi sampah itu hadir bersumber dari rumah, seperti itu ya.
1: Ya.
2: Nah, dalam hal ini, kami sudah membentuk tim untuk pilah sampah dari rumah. Nah, kami dalam hal ini dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi kami tetap mengupayakan sumber daya yang ada, seperti mengoptimalkan peran P3K paruh waktu. Nah, kita tahu bahwa P3K paruh waktu ini dengan insentif ataupun honor yang sangat sedikit, jadi mereka kita arahkan untuk melakukan pilah sampah dari rumah, dan kemudian mereka mendapat tugas untuk melakukan mendampingi minimal 4 rumah di wilayah domisilinya untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Nah, selain itu, kami bersama kecamatan juga sedang upaya untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Selain itu, dari internal Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah mewajibkan seluruh staf PNS ataupun P3K ataupun non waktu untuk melakukan pilah sampah dari rumah yaitu dengan melaporkan upaya yang telah dilakukan dengan mendokumentasikan dan kemudian mengupload di media sosial. Nah, kemudian kami berencana hari Senin ini Pak Bupati di atas Senin akan menegaskan untuk program pilah sampah dari rumah dan juga akan membentuk tim monitoring pilah sampah dari rumah karena dari sekian jumlah PNS di Kabupaten Kerinci, nah PNS ini akan kita wajibkan terlebih dahulu selain dari masyarakat. Apabila PNS yang sudah melakukan pilah sampah dari rumah dan kemudian mentransfer energi positif untuk melakukan pilah sampah dari rumah, kami sangat yakin bahwa upaya untuk melakukan pilah sampah ini akan berhasil. Selain itu, pendampingan ke masyarakat melalui bidang pelan persampahan ini juga terus kita gejot Mbak Yuni.
1: Baik, artinya memang DLH ini memberikan contoh terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya, kepada masyarakat bisa melakukan proses pemilahan sampah dari rumah, begitu ya Bu ya?
2: Iya, betul Mbak Yuni.
1: Baik, baik Bu Neneng, mungkin memang belum dalam kurun waktu yang lama Bu Neneng menjadi kepala dinas pimpinan di DLH ini, tapi mungkin sedikitnya Ibu Neneng sudah melihat seperti apa kendala terbesar apa yang dihadapi baik dari sisi sarana prasarana maupun partisipasi masyarakat nih Bu Neneng.
2: Iya, jadi begini, jadi pengelolaan sampah ini tidak melulu soal prasarana, tetapi berawal dari mindset masyarakat, kesadaran masyarakat untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Mau sehebat apapun teknologi, mau sebanyak apapun fasilitas, kalau perilaku dan pemikiran masyarakat ini tidak mau berubah, itu juga sia-sia. Cuma satu contoh, kita sudah menitipkan bak sampah di satu lokasi, dan ternyata sampah itu tidak masuk ke bak sampahnya, malah dilempar saja, tak pergi kantor, dibuang begitu saja, hingga bertebaran di luar bak sampah. Artinya, sarana prasarana itu sebenarnya bukan penentu utama ataupun indikator utama untuk keberhasilan pengelolaan sampah. Tetapi bagaimana perubahan perilaku, dan perubahan perilaku ini tentu tidak mudah. Hal ini sudah terbentuk jauh dari sekian tahun sebelumnya, bagaimana mereka memahami bahwa sampah ini wajib dikelola. Nah, pemahaman sekarang, mereka mungkin sebagian masyarakat mengatakan sampah itu bukan apa-apa, sampah itu biasa saja dan bukan satu hal yang harus diperhatikan. Sehingga dengan demikian, semakin menumpuk, sehingga terjadilah tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terkelola.
1: Baik, baik. Bu Neneng, mungkin kami ingin juga mengetahui kalau volume sampah di wilayah Kabupaten Kerinci per hari ini berapa yang dihasilkan ini?
2: Iya, jadi hitungan kami sudah ada pernah, kalau hitungan ideal, hitungan apa idealnya ataupun hitungan normalnya lah, produksi sampah per jiwa itu adalah 0,5 kilo per orang.
1: Iya.
2: Nah, dari hasil penelitian, salah satu penelitian bank sampah yang ada di Kerinci, itu produksi sampah di Kabupaten Kerinci itu 0,4 kilo per hari yang didominasi oleh sampah organik. Atau 60% sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu adalah sampah organik. Dan selebihnya adalah sampah anorganik.
1: Baik, baik. Bu, apa yang menjadi target DLH Kabupaten Kerinci ke depan ini untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Bu Neneng?
2: Ya, kalau target kita tentunya kita ingin mewujudkan Kerinci yang bersih, ya, Kerinci yang bebas dari sampah, kemudian Kerinci yang memiliki sarana seperti TPST dan TPA untuk bisa melakukan pengelolaan sampah, dan juga masyarakat yang memahami bahwa pentingnya kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan.
1: Baik, Bu Neneng, untuk berkaitan dengan TPST dan TPA tadi, ini kendalanya di mana ya, Bu, kalau di Kabupaten Kerinci ini? Apakah berkaitan dengan lahan atau seperti apa nih, Bu Neneng?
2: Ya, lahan itu sudah ada, Mbak Yuni, tapi memang pembangunannya belum tersedia. Nah, dalam hal ini, kami melalui, kami sudah melakukan koordinasi ya, untuk membangun TPST dan TPA. Karena arahan Pak Menteri sebelumnya, TPA harus terintegrasi dengan TPST. Jadi TPA itu nggak perlu besar-besar. Yang besar itu adalah TPST-nya. Nah, jadi dalam hal ini kami sudah mohon dukungan kepada Kementerian LH dan PUPR, dan mereka juga memberikan lampu hijau untuk memfasilitasi pembangunan TPST dan TPA ini. Hanya saja Kabupaten Kerinci harus menyiapkan beberapa dokumen ya, beberapa dokumen untuk pembangunan TPST dan TPA ini. Nah, Bapak Bupati Kerinci dalam hal ini sangat mendukung untuk program bagaimana mewujudkan Kerinci bersih ini, itu Mbak Yuni.
1: Baik, baik. Baik, Bu Neneng, di 5 menit terakhir di sesi closing statement, mungkin ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan, Bu.
2: Iya, persoalan sampah ini adalah persoalan kita semua, tidak hanya pemerintah, tidak juga hanya masyarakat, tetapi persoalan sampah ini persoalan yang merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, dari kondisi ini, dengan keadaan yang masih serta kekurangan ini, mari kita semua melakukan pilah sampah dari rumah. Sampah organik kita kumpulkan, kita olah sendiri di rumah. Sampah anorganik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diangkut ke TPST ataupun TPS3R. Mari kita semua mewujudkan Kerinci yang bersih, Kerinci yang asri, sehingga kita bisa mewujudkan visi misi Kabupaten Kerinci, itu Mbak Yuni.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Neneng sudah berkesempatan bergabung di sajian Dialog Jambi Menyapa.
2: Iya, sama-sama Mbak Yuni.
1: Iya, salam sehat dan sukses selalu Bu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci ya, berkaitan dengan seperti apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan, yang pada dasarnya untuk penanganan sampah ini sebenarnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya pemerintah saja, tetapi kita masyarakat menjadi tonggak utama dalam penanganan sampah dengan cara memilah dan memilih sampah dari rumah. Usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Saya Sri Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi tepat jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiun pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMN_ID tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana.

0: narasi yang mengklaim wakil presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Matt Commit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, pada 17 Juli 2024 lalu. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.
1: Info cuaca.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 bersama rekan forecaster on duty BMKG Jambi ada Nabila Taufikro di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak Nabila. Halo, selamat pagi. Halo, Mbak Nabila. Oke, terputus sepertinya pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan mencoba kembali menghubungi forecaster on duty BMKG Jambi ya, tetap bersama di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, Beringer, di mana saja Anda berada? Saya sudah tersambung bersama Forecaster Anduti BMKG Jambi, Mbak Nabila di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak Nabila.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, silakan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar setia RRI Jambi.

Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan juga hotspot COVID di Jambi, Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Matahari. Untuk siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat pertiupan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Matahari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk update titik panas tanggal 12 Mei data dari jam 00 hingga 23 WIB terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

0: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
2: Jambi pagi ini.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan Tati Wijaya langsung dari Asrama Haji Jambi. Selamat pagi, rekan Tati.
1: Ya, selamat pagi rekan Asti.
0: Ya, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Provinsi Jambi, dan beberapa saat yang lalu sebanyak 288 jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter PTH 20 telah masuk ke asrama haji ini. Dan Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Jambi, Majki, mengatakan setelah dilakukan proses penerimaan, para jemaah melanjutkan mengikuti proses one-stop service yang meliputi pemeriksaan kesehatan, penyerahan gelang identitas, living cost, serta penyerahan kartu nusuk. Ditambahkannya nanti siang nanti ya, akan ada lagi 150 jemaah dari Kabupaten Moro Jambi yang juga dijadwalkan masuk ke asrama haji ini. Dan hingga saat ini proses one-stop service masih berlangsung dan pihak panitia juga memprioritaskan jemaah lansia untuk didahulukan menjalani one stop service sehingga mereka bisa beristirahat lebih lama di asrama haji ini. Dan nantinya jemaah kloter BTH 20 yang merupakan kloter ketiga dari Provinsi Jambi dijadwalkan akan diberangkatkan dari Jambi sekitar pukul 9 malam nanti. Ataupun akan berkumpul di asrama haji pukul 9 malam nanti untuk nantinya akan menjalani prosesi pemberangkatan dari asrama haji menuju Bandara Sultan Taha untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandara Hang Nadiem Batam serta berlanjut lagi menuju ke Jeddah Arab Saudi. Dan seperti kloter sebelumnya, jamaah kloter BTH 20 nantinya saat akan diberangkatkan menuju Batam, mereka telah memakai pakaian ihram. Dan sejauh ini proses one stop service masih berlangsung dan berjalan dengan lancar. Sejauh ini juga tidak ada kendala berarti dalam proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Demikian langsung dari asrama haji Jambi, Tati Ujian melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di program acara Halo RRI pagi ini, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, ruang bagi Anda untuk bersuara, kemudian menyampaikan aspirasi serta menyuarakan keluhan Anda terhadap pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Melalui program acara ini, kami mengajak Anda pendengar untuk ikut peduli dan berpartisipasi demi pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan. Anda dapat berbagi pengalaman, kemudian juga masukan maupun keluhan yang membangun agar dapat menjadi perhatian bersama ya. Kami buka line telepon di 0811-6707-8850 di program acara Halo RRI.

0: Iya, kami juga informasikan ke ruang dengar Anda, pendengar program acara Halo RRI ini hadir 3 kali dalam seminggu ya, di setiap hari Senin di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat, kemudian di hari Rabu dan juga di hari Jumat ya. Dan program acara Halo RRI ini, pendengar, tentunya juga Anda yang memiliki daripada pengalaman atau juga cerita mengenai pelayanan publik yang Anda dapatkan di sekitar Anda ya, silakan. Anda yang ingin menyuarakan, menyampaikan aspirasinya, kami nantikan di 0811-6707-8850 ya. Tetap bersama di program acara Halo RRI di edisi hari ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

0: tanda-tanda orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada dunia dan akhirat, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau diam saja. Nah, itu tanda-tanda orang yang beriman itu.
1: Iya, tapi kalau kita dizalimi bukan harus diam ya Pak Ustaz ya. Nah, berbeda lagi konsep diamnya ini.
0: Itu konsepnya larinya pada sifat kesabaran itu ya. Mampu enggak kita menahan? Mampu enggak kita menunjukkan sifat kesabaran itu terhadap kezaliman-kezaliman yang diberikan kepada kita
1: itu. Iya. Ya. Baik. Pak Ustaz, ini tiba di akhir kebersamaan kita ini terkait dengan topik kita, tema kita kebersihan hati, mungkin ada yang mau disampaikan di akhir.
0: Jadi di dalam kehidupan kita ini sangat sangat punya peranan penting hati kita. Jadi keselamatan kita.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku nikah. Kita punya anak enggak? Berapa? 11, 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu enggak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu enggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek. Ah!
4: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, di formasi 9:30 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran tunda LKBN Antara tanggal 13 Mei 2026 yang mana disiarkan langsung dari program 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz dan juga diikuti oleh SP Sungai Penuh di FM 96,7 MHz ya. Dengan judul podcast dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia tentang program transmigrasi di era baru pemerintahan Presiden Prabowo. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by. On the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, Tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
4: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
2: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
4: Iya, iya.
2: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
4: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
2: situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
4: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
2: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
4: Gampang.
2: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
4: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
2: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Betul.
2: Artinya
4: SDM-nya berkembang.
2: Ya.
4: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
2: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
4: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
2: Kenapa enggak?
4: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
2: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
4: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini, kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia. butuh SDM unggul. Saya bilang, pinter sekali ya, bagus sekali. Karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya, saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
4: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak.
2: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, dua penelitian, tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar ya. Itu hampir zero kemiskinan. Mm-hmm. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
4: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
2: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
4: Untuk
2: karena mereka kan
4: gitu ya,
2: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
4: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
2: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi, katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
4: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
2: Ya, jadi, atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh. Wah, orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
4: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
2: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar. S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
4: gagal
2: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru dengan cara bagaimana

0: hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.
1: Stand by. On the record.

Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz, atau yang mungkin nih dari pagi tadi sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk pendengar semua tanpa terkecuali, baik yang ada di dalam kota ataupun di luar kota Jambi, yang sedang mendengarkan kami tentunya di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan informasi-informasi pendengar akan coba dan hadirkan untuk kebersamaan kita hingga formasi 11 nanti.

Dan pengenalan untuk Anda semua di awal perjumpaan, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, yang mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berupaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yang sangat saat ini masih dalam pembahasan ya. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP DKI Jakarta, Evi Lisa mengatakan, Ranperda terdiri dari 13 bab dan 49 pasal. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, berbagai masukan diberikan terhadap substansi Ranperda, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, hingga unsur kementerian. Menurutnya, berbagai masukan menjadi bahan penting penyusunan regulasi agar lebih komprehensif sehingga mampu menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan. Aziz berpendapat, perlindungan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Karena menurutnya, perempuan harus dapat perlindungan dan fasilitas layak untuk menjalankan peran baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Dia juga kemudian menyoroti masih adanya perempuan pekerja yang belum mendapatkan hak secara optimal di tempat kerja. Karena itu, Bappemperda akan mengintegrasikan pembahasan dengan Raperda bidang ketenagakerjaan sehingga perlindungan terhadap perempuan pekerja semakin kuat. Ya, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan ini menjadi dasar penguatan layanan terpadu, mulai dari pengaduan, asesemen, pendampingan, layanan hukum, psikologis, kemudian kesehatan, rehabilitasi sosial, kemudian rumah aman, pemulangan, hingga reintegrasi sosial. Jadi banyak sekali nih ya pendengar ya. Itu dia satu informasi DKI cegah kekerasan perempuan lewat Raperda perlindungan perempuan.

0: Tahukah anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
1: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Doni dan kawan-kawan ya tergabung dalam kelompok ada dulunya mereka ya sekarang menemani kebersamaan kita di siang hari ini dengan manusia bodoh untuk kebersamaan kita di jam di siang ini dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba dan hadirkan untuk kebersamaan kita dan kali ini nih pendengar satu informasi yang coba saya pilihkan di edisi Rabu ya di hari ke-12 hari ke-13 ya di bulan Mei 2026 yang mana pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Badan Gizi Nasional BGN ini resmi memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Mangiran Kalurahan Trimurti Kecamatan Serandakan karena belum memiliki infrastruktur dan atau sarana prasarana SPPG sesuai petunjuk teknis BGN. Diungkapkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Sutiaji di Bantul hari ini, yang mana pemberhentian operasional Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG itu tercantum dalam surat BGN nomor 2375 garing D titik TWS garing 05 garing 2026 menyusul air limbah dari instalasi pengolahan air limbah IPAL SPPG tersebut mencemari sumur warga di Mangiran. Menurut Hermawan, BGN mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, serta menekankan pihak SPPG melakukan perbaikan. Pihak SPPG Mangiran harus memberikan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2, serta telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan selesai. Sebelumnya, PMK Bantul memberikan waktu selama 10 hari kepada pihak SPPG Mangiran Serandakan untuk menyelesaikan persoalan IPAL sejak 28 April hingga 8 Mei. Menyusul laporan adanya sumur warga yang tercemar limbah SPPG. Dan lebih lanjut, Hermawan menyebut selain SPPG Mangiran, terdapat 4 SPPG lain dengan status diberhentikan. Operasional sementara, 4 lainnya yaitu SPPG Sri Hardoyono 1 dan 2, SPPG di Patalan dan SPPG Tirto Nirmolo. Itu dia pendengar informasi yang saya coba pilihkan untuk siang hari ini. Yang mana Pemkab mengatakan BGN hentikan sementara operasional SPPG di Serandakan. Tetap bersama Pro 1 Radio.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
1: Udah bayar pajak belum tahun ini?
2: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
2: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
2: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
2: Wah, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Ojos Blancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
1: Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.

0: from his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan yang dulu memang sudah seperti itu, bahwa

0: sindikat tersebut terus kita perkuat.
1: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
1: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pemenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar 7 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendra Smoot, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendra Smoot, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2019.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Apik dari Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2006. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2006 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2006 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI

0: melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Terima kasih. Terima kasih.
2: Usai selama para nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah berlangsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, karena Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz dan masih di Musik Informasi di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Pendengar, kali ini ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan dari laman rri.co.id. Jemaah Haji Indonesia perlu memahami jenis haji dan kewajiban dam sebelum beribadah di Tanah Suci. Ketentuan itu diatur Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk musim haji 1447 Hijriah. Petugas pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi, Anis Dia Puspita, mengatakan mayoritas jemaah Indonesia memilih haji tamatu. Haji tamatu dilakukan dengan umroh terlebih dahulu, lalu berhaji setelah bertahalul. Bagi haji tamatu dikenakan dam tamatu dengan menyembelih seekor kambing. Menurut Anis, pada hari ini ya, ia menjelaskan dam tersebut bersifat tertib dan takdir sesuai ketentuan syariah. Jemaah yang tidak mampu menyembelih kambing dapat mengganti dam dengan puasa 10 hari. 3 hari puasa dilakukan di Arab Saudi dan 7 hari dilaksanakan di tanah air. Dan Anis juga menyebut sebagian kecil jemaah milih haji kiran dan haji ifrat. Haji kiran tetap dikenakan dam, sedangkan haji ifrat tidak wajib membayar dam. Kementerian Haji menerbitkan surat edaran nomor S50/BN/2026 tentang pelaksanaan pembayaran dam. Aturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jemaah Indonesia. Menurutnya, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan platform Adahi untuk memudahkan pembayaran dam resmi di Arab Saudi. Jadi pembayaran dilakukan ya melalui nusuk masar dengan biaya sekitar 720 rial Saudi. Dan Kementerian Haji juga membuka pelaksanaan dam di tanah air melalui lembaga resmi. Lembaga itu meliputi Basnas, LAS, Organisasi Keagamaan, dan KIBU, KBIHU ya. Dan itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan pendengar di seputaran Telanai, saat ini diguyur hujan, Masya Allah deras sekali ya. Berkah untuk kita di siang hari ini. Tetap bersama di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan untuk Anda semua pendengar, baru saja ada lagu yang pernah populer dinyanyikan oleh Nike Ardila ya. Kali ini dilantunkan oleh kelompok Adamaya dan kawan-kawan dengan Bintang Kehidupan. Dan nanti di Formasi 12 kita kembali akan mendengarkan lagu-lagu religi, dirangkai kemudian dengan beduk dan azan zuhur untuk Kaya Kota Jambi dan sekitarnya.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 100.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro Sutera di Jambi FM 88,5 MHz ya, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan untuk Anda semua, baru saja ada Dedi Dores dengan Bagai Lilin Kecil. Dan saya hadirkan lagu ini untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Kalau tadi hujannya deres banget, sekarang udah ada sinar matahari ya. Untuk kalian yang akan bepergian, tetap harus berhati-hati, tetap jangan lupa mempersiapkan jas hujannya di jok motor yang mengendarai kendaraan roda 2. Dan juga untuk Anda yang sedang di perjalanan saat ini sambil mendengarkan Pro 1 era di Jambi. Dan mendengar untuk Anda, ada satu informasi yang akan coba Anda hadirkan di edisi hari ini untuk Anda semua, yang mana kebiasaan merokok. Nah, untuk yang hobi merokok nih ya, ini merupakan faktor risiko utama kanker mulut yang bisa terjadi di seluruh bagian mulut dan bagian belakang tenggorokan. Dokter gigi kosmetik dan restoratif Yev Davidov DDS menyampaikan bahwa semua jenis produk sampingan merokok ini menciptakan lingkungan beracun bagi jaringan mulut. Dan yang mana asap tembakau mengandung lebih dari 70 bahan kimia berbeda yang dianggap karsinogenik, yang berarti diketahui bisa menyebabkan kanker. Dan kebiasaan merokok ternyata juga berkontribusi pada peradangan kronis yang dapat mendorong pertumbuhan kanker serta bisa menghambat fungsi sel normal yang meningkatkan peluang mutasi sel dan membuat kanker lebih mudah berkembang. Jadi produk tembakau dan alkohol sama-sama bisa meningkatkan risiko kanker mulut. Mengkonsumsi keduanya secara bersamaan menyebabkan risiko kanker mulut yang jauh lebih tinggi. Ini terjadi karena alkohol bertindak sebagai pelarut, memungkinkan karsinogen dalam asap dari tembakau lebih mudah menembus jaringan di mulut dan juga tenggorokan. Tidak menggunakan produk tembakau atau alkohol adalah cara terbaik pendengar untuk mengurangi risiko kanker mulut. Jadi saat kebiasaan merokok dihentikan, risiko terkena kanker mulut bisa menurun secara signifikan. Nah, 5 tahun setelah seseorang berhenti merokok atau menggunakan produk tembakau, risikonya terkena kanker mulut, tenggorokan, dan kerongkongan dapat berkurang setengahnya. Jadi saya menghentikan kebiasaan merokok, penting juga untuk menjaga kesehatan gigi dengan rutin menggosok gigi 2 kali sehari serta memeriksakan kesehatan gigi ke dokter secara berkala.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Dan untuk Anda semua pendengar, ada Kinan Nasution dengan Nuansa Bening menemani kebersamaan kita. Satu informasi kembali sebelum saya tuntaskan acara ini. Kementerian Pekerjaan Umum PU menilai pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang di sekolah, di sektor pendidikan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan puluhan ribu tenaga kerja. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan berdasarkan data pelaksanaan konstruksi per 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan sekolah rakyat tahap 2 mencapai 59.541 orang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan sekolah rakyat tahap 2 dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 sampai 10 hektar yang disiapkan pemerintah daerah. Jadi setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi. Sekolah rakyat juga dilengkapi laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa, dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin, kemudian klinik, ya, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau. Bangunan sekolah rakyat didesain tidak hanya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga memperhatikan mitigasi risiko bencana. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah di Indonesia dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Nah, secara nasional, sekolah rakyat tahap 2 dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan informasi lengkapnya, silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama Prosat RRI Jambi, pendengar. Nanti saya akan kembali hadir di sesi berikutnya di Jambi siang ini. Tetap bersama Prosat RRI Jambi untuk Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Rabu 13 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Jemaah haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 pagi tadi telah masuk ke asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Pemkot Jambi bentuk satgas pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Jemaah haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 pagi tadi telah masuk ke asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kedatangan diawali oleh 288 jemaah calon haji dari Kota Jambi yang kemudian diikuti oleh 150 jemaah dari Kabupaten Muaro Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, sama seperti dua kloter sebelumnya, jemaah kloter BTH20 begitu tiba di asrama juga menjalani prosesi one-stop service yang meliputi antara lain pemeriksaan kesehatan, pemasangan gelang identitas, penyerahan living cost atau uang biaya hidup di Arab Saudi, penyerahan kartu nusuk, serta pembagian kunci kamar. Jemaah kloter BTH20 tidak bermalam di asrama haji, karena rencananya jemaah akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi malam nanti.
2: Kloter 20 sudah mulai masuk asrama, itu pagi ini dari Kota Jambi sebanyak 288 orang. Dan ini kita sedang melakukan one stop service mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, ada itu pembagian living cost dan kartu nusuk. Nah, terakhir setelah itu selesai semua baru kita antarkan jemaah ini ke asrama, ke kamarnya yang sudah kita tentukan.
0: Majdi menambahkan bahwa sejauh ini proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jambi berjalan dengan lancar. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi jemaah calon haji yang telah berada di Tanah Suci. Secara umum, kondisi jemaah di Tanah Suci dalam kondisi baik. Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPH Provinsi Jambi di asrama haji embarkasi haji antara Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari para jemaah calon haji. Salah satu jemaah kloter BTH20 asal Kota Jambi, Bahrul Ulum, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan menjelang pemberangkatan haji, termasuk saat berlangsungnya layanan terpadu One Stop Service. Menurutnya, berbagai fasilitas dan pelayanan yang diterima jemaah sejauh ini berjalan maksimal. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran ibadah haji para jemaah.
3: Kami benar-benar menikmati pelayanan ini sama dengan memberikan servis ya. Jadi, memberikan makanan di rumah, juga sekarang juga dilayani secara maksimal oleh semua panitia. Alhamdulillah sampai detik ini kami benar-benar merasakan ini sebuah layanan yang luar biasa ya untuk Kementerian Haji.
0: Sementara terkait persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, Bahrul Ulum mengatakan para jemaah telah dibekali persiapan mental, ibadah hingga fisik selama beberapa bulan terakhir. Selain pembekalan ibadah, para jemaah juga rutin melakukan latihan fisik. Menurut Bahrul Ulum, kesiapan fisik menjadi hal penting karena ibadah haji didominasi aktivitas yang cukup padat. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi mulai menurunkan satuan tugas atau satgas pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lokasi penjualan ternak di Kota Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pembentukan satgas ini merupakan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah Kota Jambi juga berharap pengawasan ketat ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui agen atau perusahaan penyalur resmi. Langkah ini penting untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, terutama kelompok buruh rentan, agar terhindar dari praktik penyaluran ilegal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan calon pekerja migran diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak

0: kami sekali lagi mengimbau kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri untuk segera datang ke kantor Nakertran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
1: Lestari menegaskan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri guna menghindari kasus pekerja migran bermasalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Puskesmas Simpang 4 Sipin melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis CKG di RRI Jambi sebagai bagian dari program pemerintahan pusat. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Simpang 4 Sipin langsung turun ke berbagai institusi yang berada di wilayah kerjanya. Pada tahun 2026, tercatat sudah ada 6 instansi yang menjadi sasaran program, yakni 4 SPPG, Kementerian Agama, dan RRI Jambi. Penanggung jawab CKG Puskesmas Simpang 4 Sipin, Evilia Susanti, mengatakan pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah sewaktu, serta kolesterol. Selain itu, tersedia juga layanan IVA test atau deteksi dini kanker serviks bagi perempuan yang sudah menikah. Menurutnya, pada tahun ini jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kanker serviks mengalami peningkatan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tersebut.
2: Kita turun ke institusi-institusi yang ada di wilayah kerja puskesmas kita. Untuk tahun ini kita sudah turun ada 6 instansi yang sudah kita turun. Ada 4 SPPG yang sudah kita turun. Kemudian kemarin kita sudah ke Kementerian Agama. Kemudian di sini, di tahun ini.
1: Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan dini.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan bantuan untuk renovasi pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan mengingat jumlah pedagang di pasar Tanjung Bajure terus meningkat, sementara fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum mampu menampung kebutuhan para pedagang secara maksimal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumadil, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan desain rencana pembangunan pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Pembangunan pasar tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 45 miliar rupiah dan direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027 mendatang.
4: Sekarang dalam tahap pembuatan TID dan alhamdulillah TID-nya sudah clear. Jadi kita sekarang merencanakan di tahun anggaran 2027 kita akan melakukan renovasi pasar Tanjung Bajure dengan harapan kita mungkin pasar kita ini akan menjadi lebih baik lagi, tertata lagi dan bisa menampung pedagang lebih banyak lagi. Jadi untuk TID yang kita susun untuk renovasi Tanjung Bajure kita mengusulkan anggaran dari anggaran pusat, anggaran Kementerian PU senilai lebih 45M yaitu yang kita usulkan.
1: Jumadil juga berharap kegiatan renovasi pasar Tanjung Bajure nantinya bisa meningkatkan ekonomi serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pemkot Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Oleh Kota Sungai Penuh, Alvin mengatakan, program ini juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah, dengan syarat terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan ke jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
5: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian yang sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapan kita minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Sungai Penuh terus meningkat.
1: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
6: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut.

0: untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Pemkot Sungai Penuh memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional sensus ekonomi 2026. Dukungan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat basis data ekonomi daerah guna memetakan potensi usaha. Oleh Kota Sungai Penuh, Alvin menegaskan bahwa data yang akurat hasil dari sensus ekonomi sangat krusial bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi kompas dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta penentuan arah investasi di masa depan. BPS Kota Sungai Penuh diharapkan dapat memotret secara utuh struktur ekonomi daerah sehingga tidak ada sektor yang terlewatkan dalam pendataan.
2: Untuk memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, partisipasi aktif pelaku usaha dalam sensus perekonomian tahun 2026 ini adalah wujud dukungan nyata terhadap terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, mendukung pertumbuhan usaha, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.
1: Melalui dukungan ini diharapkan seluruh tahapan SE 2020 mulai dari pendataan awal hingga pengolahan data dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti di lapangan. Bawaslu Kota Jambi menggelar kegiatan diskusi konsolidasi demokrasi bersama para pedagang di toko sayur Laura dalam rangka upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Divisi Pelanggan Pelayanan dan Data Informasi Sinta Febrianingsih. Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kota Jambi menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Diskusi juga mengungkap bahwa lingkungan pasar tradisional kerap menjadi sasaran pendekatan politik praktis menjelang pemilu. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Jambi juga mengajak masyarakat, khususnya para pedagang, untuk memiliki keberanian menolak dan tidak terpengaruh oleh iming-iming sesaat yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang. Para pedagang didorong untuk turut serta dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran serta praktik politik uang. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Jambi berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi semakin meningkat, khususnya dalam menolak politik uang dan memperkuat pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jemaah haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 pagi tadi telah masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Pemkot Jambi bentuk Satgas Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini, bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku nggak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Kita bersama kembali di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0811 670 788 50.

0: Dan selamat siang juga untuk yang baru saja stay tune di sini atau yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya dan mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz. Masih kami nantikan untuk Anda. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak E?
1: Dingin, Pak, Mbak.
0: Dingin sama di sini juga habis hujan.
1: Lagunya minta separuh napas aja lah, Mbak.
0: Separuh napas? Kenapa separuh aja?
1: Separuh kedinginan, separuh.
0: Oke. Pak, ya makin salam untuk siapa nih?
1: Salamnya buat yang di samping.
0: Terus? Halo?
1: Rudi. Rudi. Bunda Wati. Bunda Yani. Terus, Bang Rija, Bang Tamrin.
0: Iya. Yeah.
1: Pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Iya, baik, itu saja.
1: Selamat beristirahat, menikmati dinginnya hujan.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mendengarkan dari Dewa ya, dengan separuh nafas. Silakan yang lainnya yang mau ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Selamat siang. Mana nih, kok gak keluar ya? What happened? Dicoba kembali untuk pendengar kita. Gak kelihatan loh, ntar dulu ya, Nana coba ya. Nah, putus, dicoba kembali ya. Karena gak ada di layar nih, cuman bunyinya aja. Nah, kita coba ya, ini beruntung berarti nih. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Gimana cuaca di sana?
2: Mendung-mendung, diguyur hujan tadi.
0: Tadi enggak hujan ya?
2: Hujan.
0: Hujan. Baiklah, mau lagu apa nih, Bang Juli?
2: Lagunya Bila Nanti Kau Milikku.
0: Hah? Bila nanti? Oh, maaf ya. Oke, okay, ya. Untuk siapa?
2: Untuk Mbak Nana selamat bertugas, selamat berikan kesehatan.
0: Kok tahu ya?
2: Iya tahu, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Nana.
0: Iya. Terus.
2: Itu Pak Sutrisno tadi ya, selamat siang Pak D. Ada Bang Rudi juga, Bang Ija, Bang Amarkan juga, Pak Peru juga, Mbak Wati juga, selamat siang. Untuk semuanya Mbak Nana. Hatur nuhun waktuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuaca dingin. Ditambah lagi kita main lagi. Kita pakai AC ya, luar biasa. Ini aja sampai pakai jaket. Selamat siang. Hello.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ya, dengan Beno, Mbak.
0: Bang Beno, Bang Beno, Bang Beno.
3: Kemana?
0: Di mana dirimu, Bang Ben? Mau lagu apa?
3: Untuk lagunya ini bebas tahunnya, Mbak.
0: Hah?
3: Ini. Tahunnya ini bebas.
0: Lagunya? Tahun 2000-an?
3: Oh, tahun 2000-an. Ini aja, dari apa itu namanya? Seventeen aja, Mbak.
0: Ya?
3: Ayah.
0: Oh, kamu lagi kangen sama ayah?
3: Lagi kangen banget, Mbak, ini.
0: Iya. Oke, silakan lagu ayahnya untuk siapa?
3: Kita kirim buat Bang Putra Banten, terus buat Mbak Ajengnya, buat Bang Hamzah Yusufnya, terus buat yang barusan tadi, Bang siapa tadi?
0: Yang barusan tadi ada Juli.
3: Bang Juli.
0: Iya, Juli harus gitu kalau nyebut nama dia biar dia seneng.
3: Oh, bukannya sekarang ini Mei ya?
0: Kenapa?
3: Bukannya sekarang Mei ya?
0: Bukan, nama dia Juli.
3: Nah, enak korupsi satu bulan berarti itu.
0: Iya.
3: Mbak, ini masih Mei
0: dia,
3: belum
0: dia
3: Juli
0: pingin
3: ini.
0: Pingin cepat diresmikan.
3: Mungkin beda kalender, Mbak, ya?
0: Iya, bisa.
3: Ya pokoknya buat semua pendengar Pro 1 Jambi aja.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu dimana saja berada.
0: Yeah.
3: Yang lagi sakit kita doakan cepat sehat sembuh pulih kembali.
0: Nah itu penting itu.
3: Buat Mbak Ananya selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya sama-sama Bang Beno, makasih.
3: Selamat
0: ya.
3: Yuk,
0: ya,
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau ikutan, Nana persilahkan ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, baru ada suaranya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar ya, Kang?
1: Kabar Kang Bayu.
0: Iya, gimana cuaca di sana?
1: Cuaca untuk di Bayu sementara ini panas berdengkang, Mbak.
0: Oh, panasnya berdengkang. Di sini lagi mendung.
1: Mendung hatimu ya?
0: Enggak lah.
1: Oh, enggak.
0: Mendung di langit lah, jangan di hati. Mau lagu apa nih?
1: Entah, ini dari Ariel Peter Pan, Mbak.
0: Hah?
1: Ariel.
0: Ariel yang mana?
1: Peter Pan, pilihin aja judulnya.
0: Hah?
1: Pilihin saja judulnya.
0: Gak denger ini, tunggu dulu ya. Gak kedengeran anak.
1: Pilihin saja.
0: Tunggu. Apa?
1: Pilihin saja.
0: Oh, pilihin saja. Iya, soalnya suaranya agak kecil di sini. Silakan, lagu Peter Pan-nya untuk siapa nih?
1: Untuk yang udah masuk tadi ya, Mas Dono ya. Mas Doni juga, Mbak Trisno, Amarkan juga ya, ada Setiawan, ada Yusuf, Rida, Aila, Ajeng. Mbak,
0: siap.
1: Tanpa kesalahan untuk persatu, mudah-mudahan sihat selalu, Mbak ya.
0: Yuk.
1: Oh, makasih banyak juga, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, hati-hati tiba. Selamat siang.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Hah?
1: Dengan Lucy ya?
0: Siapa? Lucy ya?
1: Lucy. Rayu.
0: Ini sama Nana.
1: Oh, Nana ya?
0: Iya.
1: Ya, Nana. Maaf, aku jarang ketemu kau, Nana.
0: Ya, nggak apa-apa. Ini siapa?
1: Nah, ini Ci Rusli.
0: Rusli, silakan Ci, mau lagu apa?
1: Ada lagu, boleh lagu Incidento.
0: Kita lagunya tahun 2000-an Ci, kalau mau request lagu lama malam aja ya.
1: Oh, lagu baru.
0: Iya, 2000-an.
1: Menembus Cahaya.
0: Hah?
1: Kota.
0: Siapa?
1: Dari Kota.
0: Kota yang mana?
1: Yang Menembus Cahaya.
0: Kota, Selembut Cahaya. Nanti Nana carikan dulu kalau ada ya.
1: Ya.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Salam buat Nana, salam kenal.
0: Oh, kenal kembali.
1: Terima kasih selalu. Buat yang baru turun nih, Mbak apa? Mbak Samin. Ya, buat Andi Musin, Ija, Butra. Buat Anissa juga cuman Mama kembar. Buat menembus cahaya lah.
0: Apa tadi judulnya?
1: Menembus cahaya.
0: Menembus cahaya. Gak ada kayaknya kota menembus cahaya.
1: Ya, dari kota.
0: Gak ada menembus cahaya kayaknya.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Kalau gak ada
0: kota yang lain aja.
1: Aku pilihkan lah gitu ya.
0: Ya, nanti Nana pilihkan ya.
1: Ya.
0: Oke, makasih.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menembus cahaya. Gak ada di sini atau saya gak tahu ya. Tapi nanti Nana pilihkan aja lagunya ya. Silakan. Satu penelpon lagi sebelum Nana putarkan lagunya. Selamat siang. Halo. What happened? Silakan dicoba kembali ya untuk yang mau ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kotak nanti ada selalu cinta. Satu penelpon lagi sebelum Nana putarkan lagunya untuk Anda yang baru saja stay tune di sini. Aduh, gimana ini nih? Mana ini penelponnya? Nah, ini dia, nongol. Agak lain teleponnya.
2: Siang.
0: Siang, siapa di mana?
2: Dengan Hendra di Medan.
0: Bang Hendra di Medan, Medannya di mana nih?
2: Medannya di arah Binjai.
0: Arah Binjai, oke. Silakan Bang Hen, mau lagu apa dulu nih biar Nana carikan?

0: laguku ada?
1: Hah? Ada. Ungu laguku? Iya, laguku juga itu. Oke, selain laguku, laguku juga. Silakan lagunya untuk siapa? Sabar ya, Kang. Ketawa dia. Gimana cuaca di sana? Kata adik ipar saya di sana enggak hujan-hujan nih.
0: Iya, di sini angin panasnya panas bedengkang juga sih. Tapi menunggu hujan enggak?
1: Menunggu hujan yang ditunggu dia. Dia enggak mau ditunggu hujannya, Ma. Oke.
0: Okay.
1: Iya, panas kalau di sini mah kita baru hujan nih, endol. Silakan mau lagunya untuk siapa ya, nih? Untuk lagi ngapain itu?
0: Lagi di teras aja.
1: Oh, lagi di teras. Kirain lagi ngapain.
0: Iya.
1: Silakan lagunya untuk siapa nih?
0: Untuk kawan-kawan Lorong Jahit, Simpang Buli. Iya. Untuk kawan Lorong Jahit, Simpang Buli, sehat selalu.
1: Iya, berarti tinggalnya dulu di Simpang Buli ya?
0: Iya, tunggu di Simpang Buli dulu dari kecil.
1: Oh iya, baik. Oke, itu aja. Di sana kerja berarti ya?
0: Iya, udah pindah kemari.
1: Oh, udah pindah ke sana. Oh iya, baik. Makasih, benar kan?
0: Iya.
1: Thank you ya, Bang Hendra.
0: Iya, sama-sama siang.
1: Siang kembali, Bang Hendra. Aslinya dari Jambi, cuman tinggal di sana sekarang kerja ya. Oke, saudara-saudara saya di sana. Saudara ipar maksudnya. Baik, tetap bersama. Kita simak yang berikut ini. Peter Pan, Bintang di Surga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI,
2: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Untuk Anda semua, kita tinggalkan saja Ungu Band dengan laguku. Silakan untuk Anda. Seputaran Tranai lagi mendung nih ya, pendengar. Tadi udah hujan, sekarang mendung lagi nih. Alhamdulillah lah ya. Kalau mau hujan, hujan aja gak apa-apa. Udah mau pulang juga ya kan. Oke, dan untuk Anda yang sedang di perjalanan atau yang akan berangkat beraktivitas, masuknya pukul 15.00. Nah, jangan lupa jas hujannya. Atau mungkin dari rumah sudah dipakai nih. Jadi kalau pas hujan di perjalanan, tenang ya. Kadang kan hujannya nggak tentu nih, tiba-tiba aja ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Elena.
0: Iya, siapa ini? Oh, Mbak Vero.
1: Iya.
0: Apa kabar dirimu, Mbak Veronica?
1: Gak
0: itu
1: pakai Nika,
0: nama-nama Nika. Dirimu lagi terkenal itu Mbak Veronica. Gimana hari ini? Happy?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya lancar?
1: Lagi
0: filek. Nah, jadi filek jadinya kan. Di sini lagi mendung loh Mbak Fer.
1: Ini sama di sini kayak maghrib.
0: Kayak maghrib. Oh, ntar lagi salat maghrib dong.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Vera mau lagu apa?
1: Lagunya Maulana Wijaya.
0: Hah?
1: Maulana Wijaya Hanyut Dalam Kecewa.
0: Hanyut Dalam Kecewa? Yang ya, gimana Maulana syair Wijaya. Lagunya, Mbak?
1: Enggak tahu.
0: Lupa. Nah, dirimu minta tapi kok enggak tahu syair lagunya?
1: Ya,
0: Hanyut Dalam Kecewa.
1: Ya.
0: Oke, nanti Nana carikan dulu kalau ada Hanyut. Kalau enggak Hanyut berarti di Batang Hari dia.
1: Dari Maulana Wijaya, Mbak.
0: Dari Maulana Wijaya. Oke, nanti Nana carikan dulu. Mudah-mudahan dia mau nyanyi ya.
1: Mau lah, masa nggak mau.
0: Iya, udah. Silakan lagunya untuk siapa, yuk.
1: Salamnya buat Bang Juli, Bang tadi ya.
0: Juli, gitu loh.
1: Selamat siang. Buat Bang Bujang di Jembatan Emas juga.
0: Iya.
1: Cinta, Ida. Siapa tuh? Ajeng,
0: yeah.
1: Bang Ramlan, Bang Tamrin, Bang Ija,
0: okay.
1: Bang Bahori, Bang Jeje,
0: Bahori.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Bang Matri di Bertam juga.
0: Iya.
1: Yeah. Ada lagunya Mbak Nana?
0: Ada. Buat kamu ada lah.
1: Lagunya Tak Tunggu.
0: Oke, okay, nanti kita dengerin. Iya. Oke, itu aja.
1: Ya, Mbak Lana pulangnya hati-hati.
0: Yo, makasih.
1: Jangan gak hujan nih.
0: Yo.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendungnya gelap sangat ini mah. Ya udah gak apa-apa deh. Kalau hujan alhamdulillah. Kalau gak hujan ya alhamdulillah juga ya. Karena mau pulang ini, jadwal pulang ini. Silakan, selamat siang untuk semuanya. Yang mau ikutan kembali masih Nana nantikan ya. Untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini. Untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang. Halo.
2: Halo kembali Mbak Nana.
0: Siang Bang.
2: Selamat siang kembali. Apa kabar Mbak? Sehat ya?
0: Baik. Gimana cuaca di sana? Lagi mendung nih.
2: Wah, ini habis hujan ini. Hujan-hujan tidak begitu lebat. Tapi terus ya dari pagi stop lagi hujan lagi.
0: Oh gitu.
2: Tapi aku ada rasa kecemburuan sosial dikit waktu Mbak Nana ngasih Juli. Bu Hari kok jijinda
0: gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Silakan Bang.
2: Maunya semuanya lah disebut.
0: Bang Jem, mau lagu apa?
2: Lagunya dari Sera ya.
0: Hah? Dari siapa?
2: Dari Amal Albar aja lah. Krisa aja, Krisa.
0: Krisa yang mana?
2: Ntar saya. Oh Natalie, kau puja Natalie aja.
0: Itu judulnya apa? Nana gak tahu.
2: Natalie.
0: Natalie, Krisa?
2: Iya, Nak. Krisa aja.
0: Natalie. Nanti Nana carikan dulu kalau ada lagu dari Krisa Natalie. Kalau gak ada gimana? Krisa yang lain ya?
2: Ada tuh, Mbak.
0: Ada ya, ya, nanti Nana usah.
2: Ada nanti ini aja kalau ada itu ya selamat jalan Bekasi udah.
0: Oke, siap-siap. Nanti Nana ya, carikan.
2: Tapi Natali itu ada tuh.
0: Oke.
2: Ya, Natalia.
0: Yuk, silakan ya. Untuk siapa?
2: Selamat siang yang sering ke seluruh fans radio dari program 1 yang salam sehat, salam kompas semuanya. Yang berterus-terus ini siapa nih? Yang cek, yang WL.
0: Yang halo. Tadi ada Vero.
2: Sebentar nih. Oh, Vero itu ya?
0: Iya.
2: Ya sebentar nih, Mbak Vero itu ya?
0: Iya.
2: Ih lembut suaranya, ih gila aja. Salam kita. Salam Mbak Fela, saya selalu juga buat Kadir CS, Mbak Rijal, Mbak Tamrin juga ada ya. Mbak Doyo ya di Mentor. Selalu juga. Antu seluruh keluarga Prabu Marubungo saya selalu. Salam juga buat ini Yuma Yanti Sargawi.
0: Ya.
2: Untuk Bang Abdullah juga ada Andi Muksin ya. Salamnya juga untuk Bang Juli tadi ya, saya selalu ya, juga keluarga. Salam diwakilnya Bang Simon ya, Bang Kompas semuanya. Buat Mbak Nana, makasih Mbak Nana, saya selalu ya. Yalah, wassalamualaikum, serius.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti Nana carikan dulu kalau lagunya ada dari Krisya Natalia. Kalau nggak ada, Nana putarkan yang lain aja, oke? Okay? Silakan, satu penelpon lagi, masih ada kah?

0: selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, siapa di mana?
1: Iwan Trasito.
0: Oh iya, Bang Iwan, apa kabar?
1: Baik, Mbak. Mana Mirdad?
0: Iya. Gak pakai Mirdad, nana pendek ini mah. Bang, gimana cuaca di sana?
1: Wih, hujan deras nih, Mbak.
0: Hujan, udah hujan deras di sana. Di sini mah belum.
1: Di Transito nih.
0: Oh, di Transito. Baik, silakan Bang. Mau lagu apa?
1: Lagu Burung Camar dari Vina Farwinata, enggak?
0: Vina Farwinata yang mana?
1: Burung Camar.
0: Burung Camar. Oke, nanti didengerin lagunya ya. Itu saja.
1: Ya, Mbak. Salam untuk kawan di Benteng.
0: Ya.
1: Di Sabi Sumelokan. Di Sungai Kampang.
0: Abang, tadi lagunya apa lupa, Nana?
1: Burung Camar.
0: Oh iya, Burung Camar. Silakan, lagunya untuk siapa lagi?
1: Untuk anak di Mandalo. Baik, ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semuanya, kita simak lagu yang berikut ini. Tetap bersama Pro 1 dari Jambi untuk Anda.

Jambi siang ini harus berakhir ya. Saya juga harus mundur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Pro Satu Radio Jambi. Nanti ada Andri Yulianto yang akan menemani Anda semua di Jambi sore ini hingga formasi 20.00 malam hari nanti. Saya undur diri. Selamat siang untuk Anda semua. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Hah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Benar seperti itu ya, Nek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif. Tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Ya pendengar 88,5 FM program 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Wah, suasananya gelap banget ya, karena memang lagi masa peralihan ini katanya ya. Jadi buat Anda yang sudah menjadi langganan banjir, tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika hujan turun cukup lama yang akan mengakibatkan banjir. Ya mudah-mudahan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk mengurangi ya dampak dari hujan yang turun dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang tentunya bisa menyebabkan banjir. Nah pendengar, satu informasi untuk Anda, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ibu kota negara Republik Indonesia tetap berada di Jakarta. Ini menyusul belum adanya keputusan Presiden menyangkut pemindahan ibu kota negara. Hal itu disampaikan MK usai menolak uji materil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023, Undang-Undang IKN, dalam sidang pengucapan putusan ya. Awalnya menurut pemohon, norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 2024 tidak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara. Kondisi ini berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk penertiban keputusan penyelenggaraan negara. Kegiatan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tapi dalam pertimbangan hukumnya, MK menjelaskan dalam menafsirkan norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 2 2024, akuo harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma pasal 73 Undang-Undang 2 2024, sehingga pengertian berlaku dalam pasal 73 Undang-Undang 2 2024 itu ketika sudah ada keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK menerangkan terdapat ketentuan soal waktu pemindahan IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN dari Jakarta ke Ibu Kota Negara. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebelumnya, Zulkifli sebagai pemohon mendalilkan keberadaan pasal-pasal tersebut menempatkan keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya status ibu kota negara. Kemudian pada 2024 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau Undang-Undang DKJ yang secara normatif menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara. Tapi sampai saat ini keputusan Presiden sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang IKN tersebut belum pernah ditetapkan. Dan keberlakuan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ yang memiliki kedudukan sederajat tersebut sudah menghadirkan kondisi disharmoni horizontal yang nyata. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota secara normatif, tapi ibu kota Nusantara belum sah secara konstitutif sebagai ibu kota negara. Kondisi ini menurut Zulkifli menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang bersifat struktural dan fundamental. Ya, itu untuk informasi pertama ya, alasan Mahkamah Konstitusi putuskan ibu kota Republik Indonesia tetap di Jakarta.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

0: Assalamualaikum.
1: Assalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama

0: masih kita bisa tren karena sekolah-sekolah negeri. Mulai baru kita tahu letak sebuah satu yang kita tanya.
1: Pendengar, BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi, termasuk perguruan tinggi. BPBD Sumsel mengharapkan pemahaman berkaitan mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak usia pelajar, terkhusus di kalangan mahasiswa. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya Obiriano, inilah Warta Balai Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Balai Sumba dari RRI Jambi.

0: BPD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi, termasuk perguruan tinggi. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, mengatakan hingga saat ini sudah ada 3 kabupaten di Provinsi Jambi yang menetapkan status siaga karhutla, yakni Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo. Menurutnya, langkah pencegahan dan mitigasi harus lebih diutamakan dibandingkan dengan penanganan saat bencana sudah terjadi. Karena itu dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, perusahaan sekitar termasuk perguruan tinggi atau akademisi.
2: Pada seluruh unsur, karena kita ketahui bencana ini adalah urusan utama, maka tidak hanya pemerintah bisa melaksanakan penanggulangan bencana, tapi di situ ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekarang ada unsur akademisi dan unsur media. Sama-sama kita dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.
1: Ia menjelaskan perusahaan harus menyiapkan personel, peralatan, dan juga anggaran karena dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan diperlukan kesiapan operasional. Sedangkan untuk perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui penelitian, edukasi, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan karhutla. Selain itu, mahasiswa dan akademisi dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta pentingnya menjaga lingkungan selama musim kemarau. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi dapat ditekan, sehingga dampak kerusakan lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, untuk menekan dampak bencana dan membantu masyarakat korban bencana alam, Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan membentuk supporting kebencanaan. Selengkapnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Rektor ITERA Profesor Dr. Inyoman Puga Arianta, MSI.

Profesor Inyo Mahmud Tuka Karyanta MSI. Ini bagaimana dapat dijelaskan peran ITERA dalam mengantisipasi maupun menekan dampak bencana, di mana saat ini kita ketahui bahwa negara Indonesia

kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu yang di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan itu kita aktif. Kemudian setelah terjadinya kejadian, tentu kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dari segi sumber daya manusianya, dan ini mengerahkan tim seperti itu. Kita melibatkan relawan-relawan kampus, baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan tenaga kependidikan tentunya. Secara khusus kita mulai tahun ini membentuk yang namanya semacam supporting dalam penyiapan logistik di dalam kependidikan itu. Kita akan memiliki secara struktural yang setiap tahun itu.

0: kurban yang ada di seluruh peternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisnaningsih, mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai pekan depan. Pemeriksaan diawali ke peternak-peternak besar yang ada di Sungai Liat, Blinyu, dan Mendo Barat.
1: Jadi itu nanti ada timnya dari dokter-dokternya, serta dari para mediknya juga. Itu yang pasti adalah pengecekan kesehatannya dari sekarang, bahwa kalau seandainya terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya. Jadi itu sebenarnya sebulan sapi mau dijual itu harusnya sudah diperiksa dulu oleh tim kami. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi nantinya kita bisa antisipasi dan bisa kita kontrol untuk pemulihannya.
0: Krisnaningsih menambahkan jika dalam hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan sapi yang terinfeksi cacing hati, maka masih ada waktu 1 bulan untuk pemulihan dan dilakukan kontrol selama masa pemulihan. Krisnaningsih juga bekerja sama dengan peternak untuk segera melapor jika ditemukan sapi yang memiliki gejala-gejala sakit untuk segera mendapat penanganan sehingga cepat masa pemulihannya. Sementara itu, peternak sapi dan kambing di Sungai Liat, Abbas, mengatakan bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan secara berkala.
2: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali tugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
0: Pada Idul Adha tahun lalu, Kabupaten Bangka mendapat 1 ekor sapi untuk kurban bantuan presiden yang disembelih di Masjid Al-Muhajirin Desa Airway, Kecamatan Pemali. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota, mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan program tersebut juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah dengan syarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
2: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian yang sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapan kita, minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Sungai Penuh terus meningkat.
1: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga menilai bantuan pendidikan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah dan juga kuliah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
3: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Tidak hanya teknis atau peran perguruan tinggi dalam mitigasi bencana, juga mampu membangun budaya sadar bencana. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait, termasuk dari jajaran akademisi di perguruan tinggi. Kepala Sentral Layanan Universitas Terbuka Generasi Kaur, Zainuddin Sinaga mengatakan, peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana sangat penting, karena perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, punya peran strategis dalam mengidentifikasi potensi bencana, melakukan analisis resiko, serta merumuskan solusi berbasis keilmuan. Upaya mitigasi ini sendiri tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, tetapi juga pada pembangunan budaya sadar bencana yang harus ditanamkan sejak dini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana. Tidak hanya itu saja, dengan bekal yang telah dimiliki para mahasiswa, mereka juga akan siap untuk terjun langsung ke masyarakat membantu jika terjadi bencana. Bahkan dalam hal penanganan bencana, Sentral Layanan Universitas Terbuka Generasi Kaur akan siap memfasilitasi mahasiswa yang menjadi relawan bencana.
2: Memang di perguruan tinggi itu kan memang ada apa ya, mitigasi bencana itu ya, untuk di tengah masyarakat. Salah satunya itu memang dari perguruan tinggi, terutama Universitas Terbuka itu kan, itu biasanya melaksanakan pelatihan itu kan, atau apa ya, memfasilitasi itu agar mahasiswa itu bisa, yang melibatkan mahasiswa itu untuk apa ya,
1: terjun langsung ya Pak ya,
2: terjun langsung ya, artinya dilatih dulu supaya mahasiswa itu bisa tanggap darurat bencana seperti itu.
1: Dengan terlibatnya perguruan tinggi dalam kesiapsiagaan bencana, diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak dari bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan mendorong peran strategis perguruan tinggi dalam memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana sejak fase pra-bencana. Kolaborasi ini mencakup kajian risiko, pembentukan relawan kampus, hingga penerapan teknologi peringatan dini guna menekan risiko bencana daerah. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPWI Kanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana. Keterlibatan kampus membantu pemerintah daerah memperkuat penanggulangan bencana sejak pra-bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waikanan, Sufrianto kepada RRI mengatakan, kerjasama telah lama dilakukan. Kolaborasi mencakup kajian risiko dan penyusunan peta rawan bencana. Hasil kajian menjadi dasar perencanaan mitigasi di daerah. Menurutnya, kampus juga berperan melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Materi kebencanaan dapat masuk dalam kurikulum dan program studi. Langkah ini membangun pemahaman sejak dini di kalangan mahasiswa. Ia menambahkan, kampus dapat membentuk relawan SAR dan kampus tangguh bencana. Tim relawan kampus bisa diaktifkan saat kondisi darurat terjadi. Pos-pos bencana juga dapat diaktifkan bersama pemerintah daerah.
2: Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana khususnya dalam mitigasi. Dan Kabupaten Waikanan memang selama ini selalu melibatkan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan pra-bencana. Banyak hal yang sudah kita lakukan kerjasama dalam bidang kajian-kajian di kebencanaan seperti kajian risiko bencana, peta rawan bencana, dan lain-lainnya. Tentu banyak lagi peran-peran dari perguruan tinggi yang bisa dilakukan dalam kebencanaan. Seperti kegiatan pendidikan pelatihan, mungkin dari perguruan tinggi bisa membentuk program studi ataupun materi mata kuliah tentang kebencanaan di kampusnya. Kemudian perguruan tinggi juga bisa berperan dalam membentuk relawan SAR bencana, membentuk kampus tangguh bencana. Di bidang pengabdian masyarakat, tentu kampus juga bisa mengaktifkan tim relawan kampus siaga bencananya, kemudian apabila terjadi darurat bencana, dan mengaktifkan pos-pos bencana yang ada dan membantu pemerintah daerah dalam tanggulang bencana.
1: Lebih lanjut, Tridharma Perguruan Tinggi dinilai mendukung upaya mitigasi. Penelitian dan pengabdian masyarakat bisa diarahkan pada isu kebencanaan, termasuk pengembangan teknologi dan peringatan dini bencana. Dirinya berharap kolaborasi ini terus diperkuat ke depan. Sinergi kampus dan pemerintah dinilai penting menekan risiko bencana di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Seminar Pendidikan PGRI 2026 yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur menitik beratkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Septia Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Seminar Pendidikan PGRI 2026 ini berfokus pada pendidikan karakter.
2: Seminar pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Belitung Timur menitik beratkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Kegiatan ini diikuti ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Belitung Timur. Ketua PGRI Kabupaten Belitung Timur, Bambang Sutrisno, mengatakan seminar pendidikan karakter ini dilatar belakangi keresahan para guru terhadap kondisi karakter generasi muda saat ini. Menurutnya masih diperlukan upaya maksimal dalam membentuk adab dan karakter peserta didik agar mampu menjadi generasi unggul di masa depan.
1: Pendidikan kita saat ini, anak-anak muda kita saat ini, bisa kita amati bahwa ternyata adab ataupun karakternya masih kurang maksimal gitu, ditingkatkan gitu. Nah, ini menjadi keresahan kami, keresahan bagi guru-guru di Belitung Timur dan Indonesia. Nah, harapan kami cara terbaik gitu untuk menanamkan karakter supaya mereka bisa menjadi generasi terbaik nantinya, generasi emas 2045, sehingga nanti bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan Indonesia yang lebih baik ke depannya.
2: Mama mengatakan lebih lanjut bahwa seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang dinilai berhasil menerapkan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan maupun institusi masing-masing. Untuk diketahui, seminar pendidikan PGRI 2026 diikuti sekitar 726 peserta secara luring dan 25 peserta secara daring yang berasal dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Bambang menyebut kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun dan direncanakan kembali dilaksanakan pada November mendatang dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Dari Manggar, Belitung Timur, Septia Ningsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obriano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: To Anne, Francis, and us.
6: But it only shows love never fails.
7: Because love makes us stronger.
8: Here we are.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
4: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
3: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
4: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
3: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
4: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
3: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
4: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
3: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia.

Ya pendengar, nama Ferdi Sambu kembali menjadi sorotan publik ya setelah muncul kabar dirinya melanjutkan pendidikan magister atau S2 dari dalam penjara. Informasi tersebut viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Ex-Kadiv Propam Polri yang kini berstatus sebagai warga binaan itu disebut tengah menjalani pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Acibinong, Jawa Barat. Kabar tersebut kemudian mendapat respon dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan memang dilindungi undang-undang dan berlaku bagi seluruh warga binaan tanpa terkecuali. Menurut Rika Aprianti, program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan hal baru. Dia menyebut sudah ada sejumlah warga binaan lain yang sebelumnya menjalani pendidikan tinggi selama menjalani masa hukuman. Rika Aprianti mencontohkan program pendidikan yang berjalan di Lapas Pemuda Tangerang sejak beberapa tahun terakhir. Di lokasi tersebut, warga binaan bahkan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1 melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Kabar mengenai Ferdi Sambu kembali kuliah bermula dari unggahan yang ramai beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Ferdi Sambu disebut mengikuti program pendidikan teologi dan tercatat sebagai mahasiswa program magister atau S2 di Sekolah Tinggi Teologi Global GLOW Indonesia. Unggahan tersebut juga memperlihatkan foto Ferdi Sambu bersama beberapa warga binaan lain mengenakan pakaian hijau. Mereka tampak berfoto bersama petugas serta sejumlah orang yang berpakaian formal. Dan tidak hanya itu, beredar juga foto dokumen jurnal bertuliskan nama Ferdi Sambu. Dalam jurnal tersebut dia disebut menulis karya ilmiah berjudul Pengaruh Entrepreneur Kristen sebagai upaya pencegahan fraud risk management. Meski demikian, pihak Ditjenpas menegaskan bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama berada di lapas memang merupakan hak seluruh warga binaan. Program tersebut disebut menjadi bagian dari pembinaan agar para narapidana tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan juga meningkatkan kemampuan akademik selama menjalani hukuman.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
3: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.

Ya pendengar, satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi ya untuk Supari bin Suhadi di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 9 September 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Jambi, Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode tahun pelaporan 2025 atas nama Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 2.000 triliun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa detail LHKPN tersebut sudah dapat diakses publik melalui laman lhkpn.kpk.go.id. Sementara itu, Budi mengatakan KPK memandang pelaporan harta kekayaan oleh presiden tersebut menjadi teladan positif bagi para pejabat publik di Indonesia. Berdasarkan LHKPN yang diakses melalui laman tersebut, data harta Presiden Prabowo meliputi 2 tanah serta 8 tanah dan bangunan. Salah satu tanah yang dimiliki Presiden seluas 48.000 meter persegi yang berada di Bogor, Jawa Barat dan disebut senilai 10 miliar rupiah. Sementara tanah dan bangunan terluas diantaranya adalah di Jakarta Selatan yang tanahnya seluas 8.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.175 meter persegi. Kemudian di Bogor, Jawa Barat dengan tanah seluas 10.000 meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi. Dan KPK publikasi LHKPN Prabowo tentunya bisa menjadi teladan bagi para pejabat publik lainnya.

Ya, pendengar, di menit ke-40 dari formasi 17, saatnya lagu-lagu bernuansa religius akan hadir ke ruang dengar Anda jelang nanti kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Ya pendengar, selanjutnya di menit ke-55 dari formasi 17 saatnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh. Air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah, kan yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
1: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?

0: RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak riak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawangan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau Botasupal hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
1: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli.

0: sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Bimbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Setelah tahun 2000, setelah itu siapa? Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan itu kita
1: ya Rian.
4: Jadi, ya. jadi sekarang ini ya kita utuh dan belum mengalami kejadian itu
1: Iya, Rian.
3: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: soon.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programatik.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Cebasi deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ya pendengar, Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dwi Korita Karnawati menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Saat itu, masyarakat, pemerintah, hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Dan dikatakan, pasca bencana Aceh terjadi, gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, namun dia menilai kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada tahun 2018 seperti gempa Lombok dan tsunami Palu. Dijelaskan kembali tantangan penanggulangan bencana saat ini semakin kompleks ya, karena Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Dia mencontohkan sejumlah peristiwa bencana terbaru melibatkan kombinasi gempa bumi, tsunami, longsor, hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Selain faktor alam, kerusakan ekologi dan perilaku manusia turut memperbesar risiko bencana. Karena itu, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan, hingga kesadaran lingkungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang dimulai sejak usia dini. Menurutnya, kesiapsiagaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dan dijelaskan kembali, edukasi tersebut bertujuan untuk membentuk kesiapan mental masyarakat sehingga tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak dikenalkan pada langkah-langkah dasar penanganan berbagai jenis bencana yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Kucek,

0: sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save Water for Future.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah... Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id Jakarta, Instagram, @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
6: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: 91,2

0: kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuh bertahta. Untuk mengumbar nafsu durjana angkara, bahanakan cinta perdamaian. Kemakan demi kebahagiaan, nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang

0: kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
1: Tuh kan? Ya, ya, ya, ya,
0: saking ininya loh, saking semangatnya.
1: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
0: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026
2: memang.
0: Ini kenapa tulisannya 2029?
2: Ini 2026 lomba, kita bacanya kebalik.
0: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Mas, udah gak sabar ya Mas?
2: Gak sabar banget.
0: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
2: Oh iya ya.
0: Ada Mbak Vivi Kabul.
2: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
2: Halo Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar, sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
2: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
0: Halo Mbak Vivi.
2: Sebentar, coba.

0: bisa dengar suara kami, Mbak Vivi, kok nggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: teknis
0: ini ya? Sebentar. Kenapa kok tidak muncul?

0: nomor telepon studio ya. Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh diturunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon kembali ya. Silakan ditelepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah.

0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Hindro,
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama enggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Berdamai.
1: Ini lagu festival kok enggak salah, Mas.
0: Benar, lagu ya. Festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: lirik.

0: juga lagi banyak berperang
1: lagi
0: ya.
1: Banyak perang.
0: Oke.
1: Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah manyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, tapi nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Cara beda.
2: Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di
0: bener.
1: UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas, Penari Ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re kan, malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Bang Benny. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
3: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi apa?
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
3: Pertanyaannya, pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
3: Kan ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Mahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
4: Selamat malam.
0: Wah.
1: Akhirnya
0: tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mas. Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
4: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
3: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
3: Bukan, kan? Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang
0: okay.
3: Satu dulu, nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak Vivi.
3: Di dalam tiga ya,
1: siap,
3: boleh?
1: Siap, monggo.
0: Boleh, silahkan.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
3: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
3: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
4: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kiriku Sadar itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di Yukawi. Studio yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Sritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
4: ya. Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu pas waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
4: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
4: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior. Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
4: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-kali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
4: Betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
4: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak. Makasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Yeah.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Okay, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama ucapan nama tadi.
0: Iya. Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam buat semuanya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada

0: Halo, oke. Tampaknya memang live WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi,
1: kita
0: pertanyaan
1: jawab
0: dari
1: pertanyaan.
0: Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?

0: apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng pas nantinya kita juga latihan seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah lagi terjaga sekali suaranya.
2: Mbak Vivi, saya jadi GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan. Ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
2: Suka duka.

0: mempertimbangkan. Saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ. Sebenarnya itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sampai sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Oke.
0: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memutuskan.
2: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, Mbak Vivi, luar biasa ya.
1: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam. Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam.
2: Iya Oma.
3: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul Oma.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
0: Selamat malam.
3: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
2: Betul.
1: Iya dong.
3: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
3: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
2: Nanti akan dijawab Om.
1: Dijawab ya Oma ya.
3: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
3: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
2: Mas Oma.
3: Boleh dong salam-salam ya.
2: Silakan Oma. Silakan Oma.
3: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
3: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama
1: Oma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana. Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
0: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
2: betul,
0: itu.
2: Betul memang, Mbak Vivi.
0: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
2: Iya,
0: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan pertanyaannya adalah bisa
2: ya, dalam membawakan lagu ini.
0: Memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
2: Iya, Bina Vokalia. Iya. Ya.
0: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
0: Yang merat waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
0: Iya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
2: Iya betul. Nah,
0: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Tisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang. Di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka biaf kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Pokalia dari Bogor. Gitu.
4: Oke.
0: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga. Mereka
4: oke. Ya.
0: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Wah. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
2: Wah, luar biasa.
1: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan iya. Tadi sudah disebutkan tahun 74.
2: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
2: Gimana Mbak Vivi?
0: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, ya, saya juaranya di hiburan begitu.
4: Siap.
0: Nah, itu dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
4: Siap.
0: Terus akhirnya saya nikah.
4: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
2: Halo Mas Gilang.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mas Gilang.
5: Iya, temunya seru nih.
4: Oh iya dong.
2: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas.
5: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
0: Ya.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya. Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
2: Betul.
5: Itu pertanyaan
4: tentang oke, Mas Gilang.
5: Salam dulu ya Mas.
2: Silakan Mas.
4: Mas Gilang Mbak
5: Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Fede di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Haltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
4: Kertosono.
5: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
4: Ge,
2: monggo, matur nuwun Mas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
2: Mbak Vivi?
0: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
2: Isinya
0: albumnya
2: banyak,
0: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang...
4: Bener.
0: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang... dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
4: Siap.
0: Ya.
4: Wah.
0: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
4: Benar.
0: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, di apa, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang, kirim ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
4: Siap kalau begitu.
0: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
4: Oke. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
2: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
4: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
0: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, yang pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
4: benar.
0: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
4: Iya.
0: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
2: Itu loh.
0: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
2: judulnya rock and roll.
4: Judulnya
2: tapi asik rock and roll. Lagunya Mbak Vivi ya.
4: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
0: Ini
4: gimana?
0: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
2: Judulnya apa Mbak Vivi?
0: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya, itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini. Lagunya
2: memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
0: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
4: Gitu. Sudah ada sebentar lagi kita hadirkan
2: ini Mbak.
4: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
2: Mantap.
4: Mbak Vivi, kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
2: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
4: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Okay. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912.
1: Ini
0: kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Tokota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Gitu ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Iya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikabung aja sama teman-teman. Iya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, jadi, iya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke. Okay. Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Rianti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titik salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener om ya? Jansen. Aduh, om alhamdulillah Jansen, kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, iya, enggak jauh-jauh lah juga dari RRI Bogor ya, gitu. Betul. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
8: Bahana perdamaian itu lagu. Gimana?
1: Keren banget gitu ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya. Penyanyi.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya, ya, ya. Nanti akan dijawab. Itu aja Teh. Dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh ya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Atuh, ya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke okay, ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang silabunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu. Ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau suaranya sekali lagi disesuaikan, kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya tuh banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Program itu.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah ya, masih sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh itu tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
9: Ya betul. Lagi, ya, dulu kan kita Agogo.
1: Keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat maju, ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab. Ya Bu bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo enggak sih?

0: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya?
1: Ya, udah dirilis.
2: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya?
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
2: Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
2: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
2: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke. Okay.
2: Lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
0: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
2: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah masih itu
0: yeah,
2: masih.
0: Iya iya.
2: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
1: lagunya gitu. Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
0: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
2: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya deh.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Mbak Neni. Iya iya.
2: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua. Saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh. Ada Tessy Kali semua.
0: Yeah.
2: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
0: Iya.
2: Walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap. Asik. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
2: Oh iyalah. Ya, ya. Oh kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
0: Betul sekali. Betul sekali Mbak Vivi.
2: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
2: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul. Alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
0: Iya pastinya
2: gitu.
0: Pastinya.
1: Oke. Okay.
2: Saya selalu ini karena Allah gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah. Itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu. Siap kalau
0: betul,
1: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita, sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes, luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke,
2: nanti saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lah diampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi
5: kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih, ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, Mbak Vivi, kok, ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu ala-ala. Apa ya, saya...
1: Aduh, ayo. Apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya ya. M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M, Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yonis.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Saya nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih. Empat Mada makan.
0: Bukan ya, memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam, ya Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya
1: Dedi. Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow. Oh,
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Mengira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Iya. Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur. Assalamualaikum.
2: Halo. Halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Ayun. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Bahasa
0: Sunda. Ya,
2: bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana? Yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Plus 1.
2: Saya rindu. Wah, sekarang
1: benar-benar
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu Betul-betul satu perjuangan dan saya yakin vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang, sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya lagi. Mbak Vivi kita,
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dengar semua dimanapun Anda berada, tentu kita masih bersama di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan juga tadi sebelumnya dari formasi pukul 20 hingga formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Dan juga tentunya untuk Anda yang baru melepaskan frekuensinya di 88,5 MHz, selamat mendengarkan dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan dari subuh tadi ya, dari formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya pendengar, untuk Anda untuk tetap selalu jaga kesehatannya karena cuaca tidak menentu seperti tadi ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, dan juga tetap selalu untuk minum air putih pastinya. Dan satu informasi untuk Anda pendengar, yaitu di mana Ombudsman Jambi datang MTS Laboratorium. Pendengar semua dimanapun Anda berada, menanggapi isu yang beredar terkait siswa di MTS Laboratorium Jambi yang tidak dapat mengikuti ujian akibat menunggak SPP, Ombudsman Jambi melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. Kunjungan ini dilakukan oleh tim keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Jambi. Dalam kunjungan itu, Ombudsman bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk membahas dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Kepala Keasistenan Pencegahan dan Maladministrasi Abdul Rohim menemui Kepala Sekolah MTS Labor Jambi Amirul Mukminin pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah menjelaskan kronologi dan juga masalah yang terjadi pada anak tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak benar terjadi adanya pelarangan terhadap siswa yang ikut ujian akibat tunggakan SPP. Dijelaskan Amirul bahwa persoalan ini merupakan miskomunikasi antara orang tua siswa dengan sekolah. Ia menjelaskan bahwa memang ada beberapa siswa yang menunggak, tetapi tidak ada satupun yang dilarang untuk ikut ujian. Pendengar, untuk info

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing,

0: dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, tentunya kita masih bersama pendengar di kebersamaan kita pada malam hari ini, dan juga kembali informasi berikut di mana JCH apresiasi layanan penyelenggaraan haji di Asrama Haji Jambi. Pendengar, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Jambi di Asrama Haji Embarkasi Haji Antar Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari para jamaah calon haji. Pelayanan yang dinilai tertib, cepat dan terorganisir membuat para jamaah merasa nyaman menjelang keberangkatan menuju Tanah Suci. Salah satu jamaah kloter BTH 20 asal kota Jambi, Bahrul Ulum, mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama saat mengikuti layanan terpandu One Stop Service. Menurutnya, panitia telah mengatur seluruh alur pelayanan dengan baik sehingga proses administrasi maupun pemeriksaan berjalan lancar tanpa membutuhkan waktu lama. Berikan untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di kebersamaan kita pada malam hari ini pendengar, dan juga satu informasi kembali kami sajikan untuk Anda. Ya, informasi berikut ini pendengar, Rabu berkat TPPKK Jambi hadirkan cek kesehatan dan pengobatan gratis. Pendengar, tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan Rabu Berkah di Sekretariat TPPKK Provinsi Jambi, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan kali ini menghadirkan anak-anak TK CBC Mawaddah Warahmah Binaan TPPKK Provinsi Jambi serta dukungan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Ketua TPPKK Provinsi Jambi sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi Haja Hasni Darharis SE menyampaikan bahwa kegiatan Rabu Berkah merupakan agenda rutin yang diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukatif untuk masyarakat. Dan juga ia menegaskan bahwa Rabu Berkah tidak hanya menjadi ajang berbagi makanan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi serta memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, masyarakat yang hadir mendapatkan penyuluhan kesehatan dari dokter ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id dan pastinya tetap bersama di 88,5 MHz dan juga di Jambi malam ini.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jambi malam ini.

0: cemilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
3: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
2: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
3: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
2: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
3: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
2: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, sesudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kemen bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 14 Mei 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

0: Jambi Pagi Ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
3: Sholat tepatnya bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai.

dari panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali pendengar di program 1 RRI Jambi, tentunya di FM 88,5 MHz ya. Bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini yang bertugas ada Bung Henry dan juga Bung Julio serta teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi. Ya, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini edisi Kamis di tanggal 14 Mei 2026, ya, kita akan membahas satu topik perbincangan pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Usman Moning MA, beliau salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi, ya, dan pastinya kita akan mendengarkan dulu kajian singkat dari beliau di awal perjumpaan kita pagi ini terkait mengenai daripada keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Baik, kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillahirabbil
2: alamin. Baiklah Pak Ustadz, di bulan Zulhijjah pastinya banyak sekali keutamaan dan amalan Pak Ustadz ya. Namun di 10 hari awal Zulhijjah ini keutamaannya itu seperti apa Pak Ustadz? Boleh kami mendengarkan dulu kajian singkat di awal perjumpaan kita pagi ini Pak Ustadz? Silakan.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, bulan hari ini sebagai host pada pagi hari ini, aku dengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Paling tentunya kita bersyukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara interaktif. Selawat kita kepada junjungan Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin atau para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, tema atau topik yang kita bincangkan pada pagi hari ini adalah keutamaan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Saat ini kita sedang berada di akhir-akhir dan penghujung daripada bulan Zulkaidah. InsyaAllah, lebih kurang sehari atau dua hari ke depan, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Satu bulan yang ditunggu-tunggu bagi Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal terkait dengan keutamaan 10 awal daripada bulan Zulhijjah, dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, "Man min ayyamil amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah. Wala jihadu fi sabilillah. Qala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharja min nafsihi wa malihi. Falam yarji'u min dhalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Allah menghendaki 10 hari awal Zulhijjah. Lantas, orang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu atau dalam keadaan mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Allah memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan umatnya untuk tidak menyanyikan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Bahkan pernahnya dengan jihad di jalan Allah. Pas itu disampaikan Rasulullah tidak lain karena banyaknya manfaat dan keagungan dari pandangan pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat hari Arafah dan hari penyembelihan kurban. Sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Hanya tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lalu apa yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan nanti ketika memasuki bulan Zulhijjah? Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita lakukan ketika memasuki bulan Zulhijjah, pertama sekali adalah puasa. Sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Karena Nabi mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu. Dan sebaik-baiknya amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ati Zulhijjah. Rasulullah biasa berpuasa hari awal Zulhijjah. Kaum muslimin, para pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zikir. Yang termasuk amalan yang soleh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, memperbanyak tahlil, istighfar, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari yang menyebutkan, وقال ابن عباس واذكر الله في ايام معدودات ايام العشر. Ibn Abbas berkata, berzikirlah kalian karena Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari ketika bulan hari-hari ini. Kemudian ketiga adalah dengan berkumpul. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya menyembelih dengan kurban? Pertama, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat untuk kehidupan, nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian ketiga, agar setiap mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibarat kurban, empat ibarat kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai hewan kurban itu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar mengancam dialog kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian singkatnya di awal perjumpaan kita pagi ini terkait daripada tema kita, yaitu mengenai daripada keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz pendengar bahwa keutamaan-keutamaannya itu adalah salah satunya berpuasa Pak Ustadz ya. Dan tentunya juga ya puasa sunnah, dan pastinya insya Allah ini bisa kita amalkan perlahan tapi pasti insya Allah akan bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ya.
3: Baik pendengar.
2: Iya Pak Ustaz.
3: Insya Allah
2: ya. Iya. Iya baik, semoga kita bisa melaksanakannya Pak Ustaz ya. Baik. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini di Pro 1 RRI Jambi terkait pada tema yang kita perbincangkan, atau juga Anda yang ingin bertanya di luar tema, saya nantikan ya. Dan Pak Ustadz juga yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, silakan. Kami membuka line telepon pagi ini pendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi di 0811-6707-8850 pendengar. Baik Pak Ustadz, ini berkaitan dengan hewan kurban Pak Ustadz, yang mana ada beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp yang menyebutkan apakah pahala kurban sampai kepada orang yang sudah meninggal, dan bagaimana Pak Ustadz kita menjaga supaya kita tetap tawakal Pak Ustadz ketika kita mendapatkan musibah Pak Ustadz. Mohon dua pertanyaan ini Pak Ustadz, kami nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz tidak menyebutkan nama.
3: Siapa yang bertanya tadi itu sudah menyebutkan nama ya?
2: Yang pahala daripada kurban Pak Ustadz, yang pertama pahala daripada kurban sampai atau tidak kepada orang yang sudah meninggal. Terus yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa bertakwa, karena kita sering ini Pak Ustadz mendapat musibah. Silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih.
2: Iya.
3: Pahala kurban. Kurban itu kalau kita berkurban untuk malam ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, itu ada dua pendapat. Bahwa kalau itu berkorban, kita korbankan untuk almarhum yang sudah meninggal, ada nazar imam, itu hukumnya memang wajib sama sekali berkurban terhadap almarhum itu. Dan insya Allah, pahalanya akan sampai kepada orang yang punya nazar itu. Nah, kalaupun tidak ada nazarnya, tapi ahli warisnya atau anaknya korban kepada almarhum orang tuanya, nah itu bukan hukumnya, bukan wajib. Akan tetapi insya Allah sebagai kebaikan anaknya itu terhadap orang tua, cara pahalanya akan sampai sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Nah, jadi dengan niat kurban untuk pahala saja kepada orang tua, hukumnya sunnah saja kalau tidak punya nazar. Tapi kalau memang punya nazar, maka dia merupakan kewajiban bagi anaknya untuk menaikkan nazar daripada orang marhum itu. Dan insya Allah kedua-duanya, baik nazar maupun tidak nazar, kalau kita berkorban untuk malam marhum, insya Allah pahalanya sampai.
2: Amin.
3: Biar bagaimana kita supaya tetap tawakal, karena sekarang sering banyak musibah yang sering kita temukan.
2: Betul, Pak Ustaz.
3: Ya jelas kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa musibah-musibah yang diberikan kepada kita itu insya Allah ada hikmah di balik musibah-musibah yang diberikan itu. Kita tetap bersabar dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan karena kesabaran lalu kita berputus
2: asa.
3: Berputus asa dan rahmat Allah. Itu berarti ya.
2: Iya, baik.
3: Nah, kita berputus asa karena Allah kan wala tayasu min rahillah.
2: Iya.
3: Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qawmul kafirun.
2: Iya.
3: Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan hanya orang-orang kafir.
2: Iya.
3: Nah, oleh karena itu kita tetap bersabar dengan musibah-musibah yang diberikan. Kita yakin insya Allah di balik musibah itu
2: akan ada hikmahnya, Pak Ustaz, ya.
3: Untuk kita. Ya, dan, terima kasih.
2: Iya. Baik, baik. Dua jawaban dari Pak Ustaz sudah disampaikan ya untuk hamba Allah yang melalui pesan WhatsApp pagi ini. Dan pastinya insya Allah jika kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, Pak Ustaz, insya Allah akan ada perlindungan, Pak Ustaz, ya. Baik, selanjutnya ini Pak Ustaz dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Moning, semoga sehat selalu. Dan kami menyampaikan duka terhadap Ustaz Amin yang sudah mendahului. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, kemarin beberapa waktu yang lalu, Pak Ustaz, ya. Beberapa hari yang lalu. Iya, amin ya
3: rabbal alamin. Sama-sama doakan saudara-saudara kami yang punya Allah.
2: Iya.
3: Segala kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Iya.
3: Dan akhirnya dijumpakan di dalam surganya.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin kepada pendengar yang mungkin ada pertanyaan yang kurang, jawaban yang kurang puas dan segala macamnya, mohon diampuni Pak Ustaz ya, seperti itu.
3: Iya.
2: Baik, selanjutnya nih Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, bolehkah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah, Pak Ustaz, atau puasa di bulan Zulhijjah namun masih punya utang pada bulan Ramadan kemarin, Pak Ustaz? Apakah bulan Zulhijjah ini sama seperti bulan Sawal, Pak Ustaz? Nah, kalau bulan Sawal kita harus membayar puasa kita dulu, yang hutang puasa kita dahulu. Nah, baru menjalankan ibadah Sawal. Nah, apakah puasa Zulhijjah ini seperti itu juga, Pak Ustadz, atau tidak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz. Ini terkait ibadah puasa.
3: Iya, terima kasih. Baik, ini sebenarnya maaf yang saya ketelelekan. Yang puasa yang tinggalkan di bulan Ramadan itu yang wajib. Itu puasa wajib. Kenapa puasa Arafah ini adalah puasa tunang.
2: Iya.
3: Nah, puasa tunang. Jadi yang wajib itu, ya punya wajib, wajib diganti. Arafah sebenarnya, ya, sebelum Arafah. Tapi karena puasa Arafah ini sudah masuk, mungkin banyak begitu, sudah masuk Arafah, mungkin kita wajib peringatannya. Iya, tidak apa-apa, masa tunggu kerajaan yang belum.
2: Iya.
3: Nanti setelah itu, kita akan lagi menggantikan puasa yang tinggalkan itu, puasa wajib itu.
2: Iya, iya.
3: Yang di Ramadan itu. Ya, masa Ramadan ini masih panjang waktunya. Jadi yang intinya puasa wajib itu selesaikan dulu sebelum masuk Ramadan tersebut. Itu saja. Jadi karena puasa Arafah ini itu luar biasa, dimakan saja bersama-sama ini nanti setelah itu bangkit lagi pula puasa wajib yang ditunaikan pada Ramadan. Nah, setelah kalau puasa tunang, sama-sama puasa tunang, boleh saja digabungkan.
2: Iya.
3: Nah, boleh saja misalnya punak suami, misalnya bercakap dengan hari apa, boleh saja diniatkan dunia, insya Allah. Cuma ini karena punya wajib. Nah, jadi untuk yang punya dia perlu waktunya.
2: Iya.
3: Sementara yang lagi masih ada waktunya untuk mengganti hari-hari berhunya sebelum sampai Ramadan.
2: Iya.
3: Demikian.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Iya. Baik, itu dia jawabannya ya. Dan berikutnya nih Pak Ustadz, bagaimana cara memaksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah, Pak Ustadz? Nah, apakah boleh Pak Ustadz pas saat pada saat kita makan sahur dibaca sekali saja pada seperti bulan Ramadan, Pak Ustadz. Kan pada awal Zulhijjah itu ada yang melaksanakan ibadah puasa sampai 10 hari, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih. Pertemuan yang baik tadi. Jadi memang di bulan Zulhijjah bersama satu kita dianjurkan melaksanakan ibadah puasa. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sebelumnya 10 hari. Tapi ini minyaknya tentu beda-beda. Nah, jadi tanggal 1 dan ini dengan Zulhijjah itu minyaknya kita minyaknya hanya puasa untuk bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 di 7 Zulhijjah diniatkan untuk berpuasa sunnah. Nah, dengan yang Nawai kustoma wabin min syahri Zulhijjah permintaan dari Tuhan. Sengaja ya puasa sunnah besok pada bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Itu puasa, ini puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 8 8-nya itu ada puasa yang tersendiri. Karena itu disebut dengan hari tarawih. Nah, makanya juga puasa tarawih. Nah, waktu Ramadan di yaumit tarawih jadi khusus ditutupkan puasa yang kita hari itu dalam puasa tarawih. Nah, kemudian pada tanggal 9-nya ini lagi karena hari Arafah. Niatnya juga tentu tersendiri. Nah, waktu Ramadan ini Arafah sunnatullahi ta'ala. Maka saya niat untuk berpuasa besok untuk Arafah sunnatullahi ta'ala.
2: Baik.
3: Tapi niatnya beda-beda. Jadi tanggal 1 sama tanggal 7 tidak boleh niatnya sama.
2: Iya.
3: Dengan niat berpuasa dan pada bulan Zulhijjah.
2: Oke, baik. Pak Ustadz, ada yang bergabung, Pak Ustadz? Kita terima dulu, Pak Ustadz, ya.
3: Puasa terlihat.
2: Oke.
3: Dan bilangnya ini khusus untuk puasa.
2: Iya, baik-baik. Pak Ustad, iya, Pak Ustad izin, Pak Ustad ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini kasih. Dengan iya sehat Pak Maslah.
0: Kabar.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Maslah ada Ustad Morning, silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum, Ustad. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya yang jelas yang aku ingin aku omongkan kan ini aku ngomong dulu yang aku omongkan aku ini sudah jadi korban ditinggal, ditolak, dilarang, dihalangi, dicegah, ditipu dan terus yang aku tanyakan bagaimana kita harus menyikapi orang yang sudah demikian pada diriku.
2: Oke, baik. Itu saja Pak Maslah?
0: Iya, cukup itu saja.
2: Oke.
0: Mohon penjelasannya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Maslah di Tempino, Pak Ustadz. Ia menanyakan, dia ini menjadi korban penipuan lah, inilah itunya. Pokoknya jadi korban lah Pak Ustadz. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kita, katanya.
3: Korban penipuan, ya. Masalahnya menjadi orang korban penipuan. Korban penipuan. Jadi, tentu kalau penipuan itu mungkin kita tidak kenal orangnya. Kenal orang jauh, bisa terjadi. Dan penipuan itu bisa juga menjadi orang yang terdekat dengan kita. Nah, jadi bisa ada dua hal. Orang yang kita kenal dan juga terjadi orang yang tidak kenal. Tentu kita walaupun orang melakukan penipuan tidak tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadanya dan tidak lagi melakukan sikap-sikap perbuatan seperti itu. Jadi walaupun orang telah berbuat jahat kepada kita itu tadi tidak bisa menggoyakkan muka, melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang melakukan yang menghadap kita. Jadi jangan keburukan, dibalas dengan keburukan, tetapi kita tetap keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu pun yang pada itu biasanya kan sudah turun untuk diminta pertanggung jawabannya. Jadi tentu tidak lain ke arah lain, itu kan kita mendoakan supaya orang seperti itu bisa menjadi orang yang benar, balik kepada jalan yang benar. Kita doakan balik kepada Allah. Jadi bisa kembali kita melakukan hal-hal.
2: Baik.
3: Jadi kita bersabar. Insyaallah itu saya katakan di awal tadi. Jadi setiap
2: jika dunia tidak ada tidak menghukumnya, akhirat Pak Ustadz ya yang akan menantinya seperti itu Pak Ustadz ya. Baik. Baik. Ini ada yang bergabung kembali Pak Ustadz, kita terima dulu Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Ujang ya. Silakan, ada Ustadz Morning, Pak Ujang.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz Morning.
3: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
1: Kalau Pak Ustadz yang kayak dalam gua bunyi lama di
2: kurang jelas suaranya ya, Pak Ujang ya.
1: Iya, awa jelas, Pak.
2: Oke, iya, baik. Lanjut, Pak Ujang.
1: Ya, katanya gini, Mbak Ulan. Jadi, kawan saya itu kan kemarin kan mau bilangnya mau apa, apa kurban orang 7 orang suka sapi ini banyak kan, ini pas sampai mansanya nangkap sapi itu hilang, nggak ada, hilang.
2: Baik terus
1: bagaimana Pak Ustadz kan
2: dengan niatnya apa? Tadi ya, dan orang sudah tahu kalau dia akan berkurban gitu.
1: Nggak ada sapi sendiri di belorang kok sapinya hilang.
2: Baik.
1: Terima kasih
2: kembali Pak Ujang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Ustadz, ini yang sudah berniat Pak Ustadz untuk berkurban, tahu-tahu mendekati hari hewan yang tadi dijaga sama orang lain atau keluarga kita lah hilang Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz katanya?
3: Baik, insya Allah. Jadi bisa saja terjadi di dalam kehidupan. Terjadi dalam kehidupan. Sudah ini untuk berkorban, bahkan kaki ini sudah disiapkan untuk tiga orang. Pokoknya kakinya hilang. Insya Allah niatnya itu sudah bisa dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Masya Allah.
3: Masya Allah bagaimanapun niat itu tergantung niat apa yang kita itu. Di dalam hadis kita katakan innamal a'malu binniyat. Sudah pekerjaan itu dibuat tentu sekali itu dengan niat kita. Nah itu di luar kemampuan kita.
2: Tapi
3: kita
2: ini sering
3: hilang. Insya Allah niatnya itu tetap diterima
2: oleh Allah Pak Ustaz ya.
3: Untuk pahalanya yang dibagi-bagi kita mungkin itu hanya kita kurang. Jadi kita akan niat untuk berkorban itu sudah sampai. Namun dengan kita melaksanakan ibadah haji, nah niat kita melaksanakan ibadah haji, kita bongkar, meninggal, atau satu halangan, segala macam, sehingga tidak berangkat. Niat kita tidak masuk dari diri Allah SWT. Jadi kita mau ibadah, maka niat yang kuat. Kalau terlaksana tidaknya,
2: tapi ini juga ada terjadi Pak Ustadz waktu itu di desa tetangga yang sapinya hilang, tapi karena sudah orang udah tahu nih Pak Ustadz, kita sudah mempersiapkannya. Nah kita berupaya nih Pak Ustadz, tapi dengan cara berhutang Pak Ustadz membeli sapi kembali untuk berkurban, itu gimana Pak Ustadz?
3: Itu tergantung kemampuan kita. Jadi jangan berhutang, jangan berhutang itu tidak boleh berhutang. Kecuali mungkin karena untuk mengganti yang tadi itu, kita mengambil sapi yang lain dan beberapa hari kemudian bisa diganti uang itu boleh saja dilakukan. Boleh saja kalau sapi hilang, ya tidak mau bisa diganti, dikembalikan uang untuk. boleh saja kita mengganti satu pengganti, mengambil satu pengganti untuk mengganti satu yang hilang itu.
2: Oke, nah, baiklah. Ya, baiklah. Pak Ustadz sudah hampir di penghujung waktu. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menyimpulkan sedikit dan sembari juga langsung menutup dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala tinggal beberapa hari lagi kita mengikuti bulan Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan hidayah. Kemauan mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Karena keutamaan bulan Zulhijjah itu sudah saya sampaikan halannya luar biasa. Melaksanakan ibadah sunnah kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, walil takbir, terutama nanti dalam suasana Idul Adha, memperbanyak takbir. Kesemuanya ada keutamaan-keutamaannya. Jika orang itu ada dalam untuk kita semua. Baik, itu saja, terima kasih. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas semangat intinya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 14 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengimbau calon pekerja migran untuk menggunakan jalur resmi saat bekerja ke luar negeri. Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi pastikan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengimbau calon pekerja migran untuk menggunakan jalur resmi saat bekerja ke luar negeri guna menghindari penipuan dan menjadi korban agen ilegal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui agen atau perusahaan penyalur resmi. Langkah ini penting untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, terutama kelompok buruh rentan, agar terhindar dari praktik penyaluran ilegal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan calon pekerja migran diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak memiliki legalitas jelas. Masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung ke kantor Disnaker-Tren maupun Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3PMI, untuk memastikan status resmi agen penyalur. Menurutnya, verifikasi dapat dilakukan di kantor Disnaker-Tren, kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh wilayah Jambi. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan atau perdagangan orang yang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
2: Kepada para pencari kerja, terutama yang berminat melakukan kerja ke luar negeri, agar melalui travel-travel yang resmi, agen-agen yang resmi, jangan yang ilegal. Nah, untuk mau tahu yang resmi atau tidak, boleh lapor ke kami atau tidak ke Balai P4MI ya, nanti dari mereka akan mencoba melihat ini resmi atau tidak, jangan sampai jadi korban. Jadi kami sekali lagi mengimbau, kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri, untuk segera datang ke kantor Naker-Tran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
1: Bestari menegaskan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri guna menghindari kasus pekerja migran bermasalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, saudara, pemberangkatan beberapa kloter jemaah calon haji dari Provinsi Jambi sejauh ini berlangsung lancar. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Masdi, memastikan proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Jambi hingga saat ini berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kloter yang telah diberangkatkan adalah kloter PTH 13 dan PTH 19 yang telah berada di Tanah Suci, serta kloter PTH 20 yang diberangkatkan dari Jambi kemarin malam. Terkait pelaksanaan pemberangkatan sejauh ini, Masdi mengakui masih terdapat beberapa kekurangan, namun tidak sampai mempengaruhi proses pemberangkatan dan kenyamanan jemaah. Ia juga menilai proses pemberangkatan berjalan cukup baik, karena beberapa kloter bahkan dapat diberangkatkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, pihaknya memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi setelah musim haji selesai. Masdi menyebutkan standar pelayanan di asrama haji Jambi saat ini sudah menyerupai sistem pelayanan bandara internasional, sehingga seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sebelum keberangkatan.
4: Alhamdulillah ya, relatif lah kan, memang tentu kita harus sadari ada beberapa kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu insya Allah setelah pelaksanaan kita evaluasi. Itu terbukti ketika kloter 19 kita berangkatkan itu bukan tepat waktu, malah mendahului waktu yang sudah ditentukan. Dan ini menjadi poin kita, artinya kita sudah bisa menyelesaikan pemberangkatan ini lebih awal dari rencana yang kita tetapkan.
3: Sementara itu, jemaah calon haji kloter PTH 21 yang terdiri dari 166 jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 272 jemaah asal Tanjung Jabung Barat dijadwalkan masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi Jumat besok. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu prioritas daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota, mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan program tersebut juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah dengan syarat terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
7: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian program sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapan kita minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Sungai Penuh terus meningkat.
6: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga menilai bantuan pendidikan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah dan juga kuliah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
8: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebencanaan, seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diprediksi berlangsung di tahun ini akan lebih panjang dan lama. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan hingga saat ini sudah ada 3 kabupaten di Provinsi Jambi yang menetapkan status siaga karhutla, yakni Batanghari, Muara Jambi, dan Kabupaten Tebo. Menurut Andre, langkah pencegahan dan mitigasi harus lebih diutamakan dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi. Karena itu dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, perusahaan sekitar termasuk juga perguruan tinggi atau akademisi.
9: Pada seluruh unsur, karena memang kita ketahui bencana ini adalah urusan utama, maka tidak hanya pemerintah bisa melaksanakan penanggulangan bencana, tapi di situ ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekarang ada unsur akademisi dan unsur media. Sama-sama kita dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.
0: Ia menjelaskan perusahaan harus menyiapkan personil, peralatan, dan juga anggaran. Karena dalam penanganan karhutla diperlukan kesiapan operasional, sedangkan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui penelitian, edukasi, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan karhutla. Selain itu, mahasiswa dan akademisi dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta pentingnya menjaga lingkungan selama musim kemarau. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat ditekan, sehingga dapat dampak kerusakan lingkungan mampu maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Puskesmas Simpang 4 Sipin turun langsung jalankan program CKG. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
10: Puskesmas Simpang 4 Sipin melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di RRI Jambi sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Simpang 4 Sipin langsung turun ke berbagai institusi yang berada di wilayah kerjanya. Pada tahun 2026 tercatat sudah ada 6 instansi yang menjadi sasaran program, yakni 4 SPPG, Kementerian Agama dan RRI Jambi. Penanggung jawab CKG Puskesmas Simpang Patsifin Evila Susanti mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah sewaktu, serta kolesterol. Selain itu, tersedia juga layanan IVATES DNA HVV atau deteksi dini kanker serviks bagi perempuan yang sudah menikah. Menurutnya, pada tahun ini jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kanker serviks mengalami peningkatan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tersebut.
11: Kita turun ke institusi-institusi yang ada di wilayah kerja puskesmas kita. Untuk tahun ini kita sudah turun ada 6 instansi yang sudah kita turun. Ada 4 SPPG yang sudah kita turun. Kemudian kemarin kita sudah ke Kementerian Agama. Kemudian di sini, di tahun ini.
10: Melalui program CKG, Puskesmas Simpang Patsipin berharap dapat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, khususnya terkait potensi penyakit tidak menular di lingkungan masyarakat maupun perkantoran yang menjadi sasaran kegiatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan dini. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dua orang pelaku penipuan yang berhasil merugikan seorang warga berhasil diamankan. Berikut laporan Tia Puspa.
12: Polsek Jambi Timur berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dengan modus emas layang yang merugikan seorang warga. Dua pria ditangkap setelah berpura-pura menemukan kalung emas dan mengajak korban berbagi hasil penjualan. Kasus ini bermula pada Sabtu 11 April 2026 di Jalan Raden Fatah RT 5 Kelurahan Sejincang, Kecamatan Jambi Timur. Korban Muhammad Radit Rizki Parian, 21 tahun, diberhentikan dua orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Salah satu tersangka berpura-pura bertanya apakah korban kehilangan uang atau emas. Setelah itu mereka meminta bantuan korban mencari pemilik kalung emas. Korban yang bersedia membantu kemudian diajak berkeliling. Di tengah perjalanan, tersangka menawarkan agar kalung tersebut dijual dan hasilnya dibagi bertiga. Korban menyetujui. Ketua tersangka kemudian meminta korban menyerahkan uang tunai Rp3.150.000 dan KTP sebagai jaminan dengan alasan akan mengambil uang di rumah. Korban menyerahkan uang dan menerima kalung beserta nota. Setelah ditunggu lebih dari 1 jam, korban menyadari kalung yang diterima adalah imitasi. Ia pun melapor ke Polsek Jambi Timur pada 23 April 2026. Unit Reskrim Polsek Jambi Timur yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Rudi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah bengkel Kecamatan Danau Sipin. Kedua tersangka berinisial RD 41 tahun dan RK 30 tahun, warga Kelurahan Sawah Sipin.
13: Sampaikan, itu tadi emas palsu, surat emas yang dinyatakan surat emas, padahal ini hasil fotokopi daripada pelaku itu sendiri supaya meyakinkan korban-korbannya bahwa ini adalah emas yang dikeluarkan oleh toko emas. Pada saat pelaku menitipkan emas asli, pelaku juga meminta jaminan kepada korban kalau KTP-nya supaya meyakinkan korban memegang emas asli itu tidak melarikan diri, padahal itu salah satu modus daripada para pelaku.
12: Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan dibagi dua dan digunakan untuk bermain judi serta membelikan narkoba. Tersangka RD diketahui sudah dua kali divonis dalam perkara penipuan sebelumnya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kalung emas imitasi, satu lembar nota palsu, dan dua helm. Kedua tersangka dijerat pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori 5. Polsek Jambi Timur Imut, kedua tersangka diduga spesialis penipuan lintas provinsi Sumatera Barat. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan orang tak dikenal yang menawarkan pembagian hasil temuan barang berharga. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengimbau calon pekerja menggunakan jalur resmi saat bekerja ke luar negeri. Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi pastikan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: Now maybe a way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

Baik, peringat dimana saja Anda berada, ada Smash dengan lagunya Gadisku ya. Selamat pagi gadis-gadis dan bujang-bujang Jambi. Apa kabar Anda di hari ini? Pendengar setia Pro 1 RRI Jambi dimana saja Anda berada. Edisi hari ini 14 Mei 2026 ya. Di segmen Jambi pagi ini, saya Astri Landari yang akan temani Anda dengan cuaca di luar sana kayaknya masih mendung-mendung gimana gitu ya. Dan pastinya juga pendengar, insya Allah hari ini apapun yang menjadi rencana Anda itu berjalan dengan baik dan lancar ya.

Ya pendengar, hari ini besok Sabtu Minggu memang libur. Aduh, long weekend banget minggu ini ya. Dan pastinya juga pendengar, di 14 Mei hari ini di Indonesia itu merupakan libur nasional ya, hari libur nasional untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan selain itu juga ada beberapa peringatan dunia yang pada tanggal 14 Mei ini diperingati, seperti Hari Kemerdekaan Paraguay, kemudian Children's Day, Spinal Cord Injury Awareness Day, dan juga pendengar ini adalah hari-hari penting ya di dunia. Nah, untuk di Indonesia hari ini libur nasionalnya memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Dan pendengar, untuk itu Anda yang hari ini akan bersiap-siap untuk berliburan ya kan, karena besok juga libur, Sabtu Minggu libur lagi, jadi ada 4 hari ya. Aduh, manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Namun sebelum memulai aktivitas Anda di hari ini, kita update dulu ya perkiraan cuaca di Provinsi Jambi seperti apa, dan umumnya itu di Kepulauan Sumatera serta di ibu kota provinsi se-Indonesia ya. Namun saya akan membacakan yang terkhusus dari Kepulauan Sumatera ya. Ada Banda Aceh yang hari ini akan berawan tebal, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang itu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu dan Palembang hari ini hujan disertai dengan petir. Sedangkan untuk Bandar Lampung hari ini cuaca berkabut. Baik pendengar, itulah untuk perkiraan cuaca hari ini 14 Mei 2026 ya. Namun untuk terkhususnya di Provinsi Jambi, di Kabupaten Kota, saya akan nanti memberikan informasinya dan nanti akan disampaikan langsung oleh forecaster on duty ya. Nanti kita akan menghubunginya di jam 9 ya. Untuk itu pendengar, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Semoga hari-hari Anda menyenangkan dan berbahagia bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya di libur panjang minggu ini, long weekend yang luar biasa sekali ya, bisa Anda nikmati.

Baik pendengar, pagi hari ini juga Anda yang sudah punya rencana untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Anda ya, yang mana pendengar ini adalah momen yang tepat sekali jika Anda ingin menikmati destinasi wisata ya. Dan terkait destinasi wisata, pendengar, Villa Mewah di Bali kini jadi destinasi wisatawan premium mancanegara loh. Nah, di Indonesia, Indonesia dinilai sebagai epicentrum baru bagi pengembangan pariwisata kelas atas di kawasan Asia Tenggara. Reputasi global Bali dan tingginya kepadatan villa premium ini menjadikannya lokasi paling menarik untuk fase ekspansi ini. Dan sebelum ekspansi masif ini dimulai, platform Tier Home Exchange itu telah mengelola hampir 100 properti eksklusif yang tersebar di Indonesia. Ya, semoga saja kita suatu saat nanti bisa kesini ya. Gimana sih rasanya bisa menginap di Villa Mewah yang ada di Bali yang ternyata ini jadi destinasi wisatawan premium mancanegara ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menikmati libur panjang Anda dan kami terus akan menemani Anda untuk siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Pastikan Anda tetap di sini saja mendengarkan siaran kami, bisa melalui aplikasi RRI Digital Anda yang tengah dalam perjalanan atau juga yang stay di rumah di FM 88,5 MHz dan juga di aplikasi di streaming rri.co.id ya. Serta beberapa program acara kami di channel YouTube RRI Jambinet. Dan tentunya juga pendengar, kami membuka ruang aspirasi juga bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi pagi hari ini ya, seperti kemacetan atau laka lantas dan lain sebagainya. Silakan hubungi kami di 08116788850 ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semuanya, menikmati libur panjang Anda. Ada satu lagu dari Syahrini, Sesuatu.

0: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8%.